0: bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
1: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
1: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
0: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
2: Balik lagi deng Nyong Rizla di Nyur Melambai Pagi ya. Selamat beraktivitas ya di pukul 8 lebih 9 menit ini waktu Indonesia Tengah ya. Semoga lancar, aman, terkendali aktivitas Anda semua juga di pagi hari ini ya. Jangan lupa makan pagi ya. Makan pagi sangatlah bagus untuk Anda semua sebelum mengerjakan pekerjaan yang berat maupun juga pekerjaan yang berpake Anda punya otak. Ya, harus makan pagi. Yang ringan-ringan aja dulu ya. Nanti di siang hari baru Anda itu makan yang berat-berat. Oke? Okay? Kalau nyandak biasa makan yang ringan-ringan di pagi hari ya. Nyantai dengan secangkir teh kopi yang panas hangat ya, ditemani sama kue kering, kue basah ya, gorengan. Wow, cocok pokoknya ya. Baru habis itu Anda bekerja, bekerja. Cuan, cuan, cuan ya. Oke? Okay? Apa kata mereka ya? Nah, sahabat budaya, kalau orang mau baca cerita seputaran Kota Manado, banyak orang langsung teringat akan keindahan Taman Laut Bunaken, kuliner yang menggugah selera juga, ataupun keramahan masyarakat. Memang benar, sahabat budaya, semua itu memang menjadi daya tarik membuat siapa saja ingin kembali berkunjung. Tapi ada satu kekayaan yang nilai jauh lebih besar daripada keindahan alam, ya. Kekayaan itu tidak bisa dilihat dengan mata sahabat budaya, tetapi bisa Anda itu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan itu adalah toleransi. Nah, orang di Manado sering mendengar satu kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Torang samua basudara, ya. Artinya torang samua basudara itu biarpun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, bahkan berbeda latar DP belakang, ya. Torang tetap hidup berdampingan dengan damai. Kalimat ini bukan hanya DP slogan, ya, tetapi menjadi bagian dari cara hidup sebagai torang masyarakat Manado. Nah, cobalah perhatikan kehidupan di sekitar torang. Di satu lingkungan ada masjid, ada gereja, ada tempat ibadah lainnya. Masyarakat saling menghormati ketika ada yang beribadah. Saat azan juga berkumandang, masyarakat menjaga suasana tetap tenang. Saat ibadah Natal juga langsung, tetangga ikut membantu mengatur kendaraan ataupun menjaga keamanan lingkungan ya. Itulah wajah Manado yang sesungguhnya ya. Nah, sahabat budaya, toleransi bukan berarti semua orang memiliki keyakinan yang sama. Toleransi juga bukan berarti mencampur adukan ajaran agama ya. Toleransi ini adalah menghormati hak setiap orang untuk menjalankan keyakinan dengan damai, tanpa rasa takut dan tanpa saling merendahkan. Orang Manado punya istilah lain yang juga sangat indah, yaitu baku-baku sayang, baku-baku tolong ya. Nah, kata-kata seperti ini cukup sederhana tetapi mengandung pesan yang luar biasa. Baku-baku sayang berarti saling mengasihi, saling menghargai dan saling menjaga. Nilai inilah yang membuat masyarakat tetap rukun meskipun hidup dalam keberagaman sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya, pastinya Toromo baca cerita hampir 1 jam ke depan ini tentang bagaimana masyarakat Manado menjaga semangat toleransi, bagaimana budaya lokal menjadi perekat persaudaraan, dan mengapa kota ini sering dijadikan contoh kehidupan yang rukun di tengah keberagaman ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita tunjukkan betapa

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang

Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata.

Sahabat budaya, seringkali orang berpikir bahwa toleransi adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang hanya dibicarakan dalam seminar ataupun forum resmi. Padahal toleransi justru dimulai dari hal-hal kecil yang orang lakukan setiap hari. Ya, misalnya saat bertemu tetangga di pagi hari, orang bilang, pagi, apa kabar? Nah, sapaan sederhana ini mungkin terlihat biasa, tapi dari situlah hubungan baik dibangun, orang Manado dikenal ramah. Senyum dan sapaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Keramahan itu tidak memilih siapa yang disapa, sahabat budaya ya. Mau tua ataupun muda, pendatang ataupun warga asli, berbeda agama ataupun suku, orang tetap saling menghormati. Itulah yang membuat banyak orang merasa nyaman tinggal di Kota Manado ya. Orang juga mengenal istilah baku kuku sayang. Kalimat itu bukan hanya berarti saling menyayangi, tapi juga saling menjaga, menghargai, dan saling menguatkan ya. Nah, kalau ada tetangga yang sakit, orang datang menjenguk. Kalau ada keluarga yang berduka, orang ikut membantu mempersiapkan segala sesuatu. Kalau ada pesta syukuran atau pernikahan, orang datang bukan hanya sebagai tamu, tapi juga sebagai orang yang siap membantu. Di mana kebersamaan seperti ini masih sangat terasa, sahabat budaya ya. Nah, satu contoh nyata toleransi terlihat ketika hari-hari bersama besar keagamaan tiba. Saat bulan Ramadan, masyarakat menghormati saudara-saudara muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Banyak orang berusaha menjaga suasana tetap tenang ketika waktu sholat tarawih tiba. Ada juga yang sengaja mengirim makanan untuk berbuka puasa sebagai tanda persaudaraan. Sebaliknya, ketika Natal tiba, saudara-saudara yang berbeda keyakinan ikut memberikan ucapan selamat ya, membantu menjaga keamanan lingkungan, bahkan ikut membantu mengatur parkir kendaraan ketika jemaat beribadah ya. Semua dilakukan dengan penuh rasa hormat, bukan karena harus ya, tapi karena orang sadar bahwa hidup rukun orang adalah tanggung jawab bersama. Nah, sahabat budaya, perbedaan agama seharusnya tidak menjadi alasan saling menjauh. Justru melalui perbedaan itu, orang belajar menghargai satu sama lain. Kalau orang saling mengenal, maka rasa curiga akan hilang ya. Kalau orang saling menghormati, maka kedamaian akan tumbuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di Manado, pepatah itu terasa nyata. Karena orang mau saling mengenal, maka orang juga lebih mudah saling memahami, sahabat budaya ya.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: 88,6 FM 11.88

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Kompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Peradio 88,6 MHz.

tidak terasa orang sudah sampai di penghujung apa kata mereka ya. Nah, selama hampir satu jam ini orang sobat cerita tentang satu nilai yang sangat penting bagi kehidupan bersama, yaitu toleransi ya. Orang sudah melihat bahwa toleransi bukan hanya sebuah kata, toleransi adalah sikap, toleransi adalah tindakan juga, adalah pilihan untuk tetap menghormati orang lain meskipun orang memiliki perbedaan. Nah, Sabuda ya, menolaklah kota yang memiliki banyak cerita tentang kebersamaan. Di kota ini juga orang belajar ya bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, perbedaan justru mengajarkan orang untuk saling mengenal. Kalau semua orang sama, mungkin orang ini tidak akan belajar memahami. Tetapi karena ada perbedaan, orang belajar tentang arti menghargai. Orang belajar juga bahwa setiap orang memiliki cerita, memiliki keyakinan, dan memiliki perjalanan hidup masing-masing. Dan semua itu harus dihormati. Nah, sahabat budaya, orang pesemboyan di Manado, orang semua bersaudara. Bukan hanya kalimat yang indah didengar, kalimat itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik, membantu sesama, menciptakan suasana damai di lingkungan tetap orang tinggal. Mulai dari keluarga, tetangga, lingkungan kerja, ya, cara orang berbicara dan memperlakukan orang lain. Mulai perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil. Nah, sebudaya, mari orang bayangkan sebuah Manado di masa depan. Sebuah kota yang semakin maju, kotanya berkembang, teknologinya semakin modern ya, masyarakat semakin kreatif, tapi tetap memiliki hati yang sama, hati yang penuh kasih, hati yang menghargai perbedaan ya, hati yang selalu ingat bahwa orang hidup bukan sendiri-sendiri ya, tapi bersama sebagai satu keluarga besar. Itulah harapan untuk generasi mendatangnya ya. Nah, okay. Sobat Budaya, nanti sebentar masih Risla Batamang Sobat Budaya di Nyur Melabai Pagi di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 teman nanti dengan Nusantara Pagi maupun juga lagu-lagunya ya. Oke, pokoknya anda semua, Risla masih Batamang di Nyur Melabai Pagi dan cukup sampai di sini apa kata mereka. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di Berobat FM Manado, suara budaya kawanua.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang kesana komputer. Lalu yang coba tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya tidak main-main, saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di lingkar, menunggu-tunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Nyur mulai pagi dengan Nyong Rizla ya. Sadiki lagi Rizla mau pamit undur diri ya. Di ruang dengar Anda pastinya di Nyur Melambai pagi ini juga ya, oke? Cukup bersinar Kota Manado saat ini Sabu Budaya. Jadi untuk Anda yang bekerja di luar lapangan ya, semoga perjalanan lancar karena cuacanya lagi bagus-bagusnya ya. Dan hati-hati jalan Anda berkenaan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat. Jangan lupa makan pagi ya. Baru habis itu lanjut untuk bekerja, cuan. Rev online bagaimana orderan di pukul 9 ini ya. Semoga sampai beberapa jam ke depan ya, Anda punya orderan lebih banyak lagi, amin ya. Oke, Nusantara pagi dan lagu-lagunya yang bakal diselarikan untuk semua ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke, tetap bersama kami di 88,6 Pro 4 FM Manado, suara budaya Kawanua.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Eh, Jen, nggak tahu nggak anda? Sekarang banyak orang bisa modal-modalnya cuma dari ide.
1: Serius nggak, Narian?
0: Iyo.
1: Ide apa sih itu?
0: Iyo, itu dong, orang ekonomi kreatif, no Jen. Eh, orang yang pandai dan baking kerajinan, desain baju, mau masak baking cookies unik, atau mau baking konten, sekarang semua bisa jadi usaha, tamang.
1: Wah, jadi nak mesti tunggu kerja di kantor, tuh?
0: Iyo. Betul, yang penting kreatif, Jen. Rajin, pokoknya tahu memanfaatkan teknologi. Eh, coba Nalia, itu produk lokal. Banyak toh yang laku sampai ke luar negeri.
1: Hebat, eh.
0: Mm-mm.
1: Jadi, torang juga bisa mulai dari hal kecil, enggak?
0: Eh, bisa, no. Eh, dari ide kecil, torang bisa jadi rezeki besar, tamang. Yang penting, tong yakin deng tong pekerja sendiri, no.
2: Dukung ekonomi kreatif lokal, karya anak daerah. Kebanggaan Indonesia, ekonomi kreatif, ide kita, kekuatan bangsa.
3: FM 11.88 AM.

Budaya Sunda menyimpan kekayaan tradisi kain yang anggun dan syarat maknanya. Satu, melalui warisan wastra kasang dan simbut tulis. Berbeda dengan kain batik perkotaan yang populer saat ini, kasak dan simbut tulis ini merupakan representasi kearifan lokal masyarakat pedalaman Sunda pada masa lalu ya. Kehadiran kedua kain ini menunjukkan betapa tingginya keterampilan menenun dan membatik masyarakat Jawa Barat dalam mengekspresikan nilai estetika serta spiritualitas mereka. Kasang pada dasarnya merupakan kain penutup ataupun tirai hias tradisional yang dahulunya ya kerap digunakan dalam acara-acara adat dan upacara penting. Dibuat dengan motif-motif geometris serta ragam hias khas. Kasang tidak hanya berfungsi sebagai pembatas ruang ataupun dekorasi dinding, tapi juga menjadi penanda status sosial serta penghormatan kepada tamu. Pola warna yang tegas dan susunan benang yang kokoh merefleksikan karakter masyarakat Sunda yang hangat terbuka namun tetap menjunjung tinggi norma kesopanan. Sementara juga simbut tulis adalah kain batik khas Sunda abad lampau yang dibuat menggunakan teknik rintang warna sederhana dengan lilin ataupun bahan pewarna alami. Motif pada simbut tulis cenderung abstrak dan geometris, terinspirasi langsung dari keterikan manusia dengan alam sekitar seperti fauna, tumbuhan, dan elemen kehidupan. Penggunaan canting atau alat gores tradisional dalam proses penulisan melahirkan corak yang berkarakter kuat, polos, dan memancarkan kesan keaslian yang mendalam. Dalam konteks kehidupan spiritual ya dan ritual masyarakat Sunda, tempo dulu simbut tulis seringkali difungsikan sebagai selimut penghangat tubuh ataupun kain pelindung dalam proses kelahiran dan pengobatan. Ya kini, kasang dan simbut tulis tergolong sebagai wastra langka yang nilainya sangat tinggi di dunia tekstil Nusantara. Keberadaannya menjadi bukti otentik bahwa peradaban Sunda memiliki lintas batik dan kain tenun yang mandiri serta tidak kalah bernilai dari daerah lainnya.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: mancing.
1: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
2: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
1: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
2: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
1: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
2: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
1: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
2: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
1: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Rompat Suara Budaya Nusantara.

0: Hai, wawu kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutuh perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Plus 88 AM.

Ribuan umat Katolik menyambut kedatangan Arca Bunda Maria Asupta Nusantara di Paroki Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Merombok ya, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin, tepatnya tanggal 3 Agustus ya. Lawatan ziarah ini juga merupakan bagian dari rangkaian Festival Golokoe 2026 ya, Keuskupan Labuan Bajo yang akan berlangsung pada 10 Agustus nanti sampai 15 Agustus ya. Sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah, umat telah memadati gerbang wilayah

6 ya, paroki merombak di sekitar SMK Negeri 3. Komodo yang berbatasan dengan paroki Sokrutung mengenakan busana putih dipadukan kain songke dan selendang khas Manggarai. Mereka menyambut arca dengan doa, nyanyian, serta prosesi adat sebagai ungkapan iman dan penghormatan. Data tim komunikasi sosial Komsos Paroki Merombak mencatat sebanyak 790 siswa dan guru SMK Negeri 3 Komodo turut ambil bagian dalam penyambutan. Bersama ribuan umat lainnya, mereka membentuk pagar betis di sepanjang jalur perarakan ya. Setibanya arka di gerbang penyambutan, suasana semakin semarak ya dengan iringan gong, gendang, dan tarian tiba Mekah yang dibawakan para siswi SMK Negeri 3 Komodo ya. Prosesi kemudian dilanjut dengan penyerahan arca Bunda Maria Asupta Nusantara dari umat paroki Sokruntung kepada umat paroki Merombok melalui torok penyerahan yang disambut torok curu sebagai simbol penerimaan, persaudaraan, dan penghormatan dalam tradisi Manggarai ya. Oke, cukup sampai di sini Sabah Budaya. Nanti bakal ada lagu-lagu yang begitu asik ya di New Normal Mbak Siang sesi pertama ya. Nanti juga sesi kedua ditemani sama Henny, maupun juga sampai di New Normal Mbak Sore di pukul 6 tepat nanti. Oke, jaga kesehatan untuk semua. Jangan lupa sarapan pagi ya, sangatlah penting asupan makanan ya, supaya pekerjaan Anda lancar ya. Dan hati di jalan Anda berkenalan motor, mobil ya. Salam sehat, Rizla pamit di Nyur Melambai. Pagi, makasih, thank you, bye-bye.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
0: Perempat, suara budaya Kawanoa.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: Eh, kamu ini baru dulu sini loh nih papa sangpa kita.
1: Oh iya, kure, kopi susu setengah.
2: Ya setengah tuh kita, terpaksa.
3: Hei, kamu ini cuma minum, kamu makan kopi.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita sekarang lagi enak. Kafe mie.

0: Eh, hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: ? Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do Nggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

0: Selamat dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawano.
4: Perompat Suara Budaya Kawanua.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa sandaran apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupikasi.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian tuh mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau, ada. Ya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma awamir kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Oke, kembali lagi dari Jalan Tadi nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya kawan. Apa kabar untuk sahabat budaya yang baru bergabung dengan Toran di sini ya. Selamat menikmati kebersamaan dengan Perompak di AM 1188 kHz, FM 88,6 MHz yang juga sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital ya, untuk yang ada di luar Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, dan juga yang ada di luar daerah ya. Ini menyapa semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini untuk menikmati kebersamaan dengan Perompak, karena ada program-program acara menarik lainnya akan hadir untuk menemani aktivitas maupun suasana santai sahabat budaya sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6 sore nanti. Dan yang pasti sahabat budaya, kali ini terongsong masuk di teras UMKM. Informasi seputar UMKM akan hadir untuk sahabat budaya, di antaranya yang dikutip dari rri.co.id, di mana Kabupaten Luwu Utara kembali mencuri perhatian para pelaku usaha dan investor regional maupun nasional. Di tengah ajang forum investasi strategis yang berlangsung di Sandek Ballroom Hotel Claro Makassar, pemerintah Kabupaten Luwu Utara secara khusus memamerkan pesona sektor pariwisata berbasis ekowisata yang berkelanjutan yang siap dikembangkan menjadi destinasi kelas dunia. Tentunya sahabat budaya, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia RI H. Muhammad Yusuf Kalla dalam arahannya. JK menegaskan pentingnya penguatan investasi daerah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Memanfaatkan momentum tersebut, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim juga tampil memukau saat sumber daya alam dan UMKM berdaya saing global dari potensi Luwu Utara menuju investasi nyata. Tentunya sahabat budaya, di hadapan para investor yang hadir, Bupati Andi Rahim mengatakan bahwa Kabupaten Luwu Utara tidak hanya kaya akan komoditas unggulan dan energi terbarukan, tetapi juga menyimpan potensi surga pariwisata yang belum sepenuhnya tereksplorasi dengan masif. Dikatakannya sektor pariwisata Luwu Utara menawarkan daya tarik alam yang sangat beragam dan autentik bagi wisatawan pencinta petualangan atau adventure maupun pelancong yang mencari ketenangan. Beberapa magnet wisata utama yang ditawarkan kepada para investor meliputi wisata pegunungan. Dikatakan juga landscape dataran tinggi yang menawan dengan udara sejuk menawarkan potensi besar untuk pembangunan resort pegunungan yang ramah lingkungan. Dan yang pasti aliran sungai yang berarus deras di Luwu Utara sangat ideal untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata olahraga air yang bertaraf internasional. Pun dengan wisata pemandian air panas alami yang potensial dikembangkan menjadi kawasan relaksasi dan wisata kesehatan seperti yang ada di Desa Pincara Masamba. Bupati menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Luwu Utara tidak akan merusak keaslian alam. Pihaknya menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga berfokus pada konservasi lingkungan serta pemberdayaan komunitas masyarakat lokal tentunya. Dan yang pasti sahabat budaya, sebagai bentuk komitmen nyata dalam rangka menyambut investor pariwisata, pihaknya telah menyiapkan karpet merah melalui perizinan yang cepat, tepat, transparan, serta berbasis digital, termasuk kepastian regulasi serta tata ruang wilayah yang jelas, di mana dukungan infrastruktur strategis penunjang aksesibilitas destinasi juga akan disiapkan, termasuk pendampingan investasi terpadu untuk memastikan proyek berjalan lancar dari hulu ke hilir. Dengan kombinasi keindahan alam yang luar biasa dan kemudahan berinvestasi, Luwu Utara kini bertransformasi menjadi salah satu destinasi investasi pariwisata yang paling menjanjikan di Sulawesi Selatan tentunya.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku eh. Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini Dang.
2: Iya, mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Okay, terang kasih tinggal aku bagus yang hadir goro-goro nih untuk sahabat budaya yang seru setia rentoran di sini. Walaupun cuaca panas ya, mudah-mudahan tidak sampai mengganggu suasana aktivitas sahabat budaya, apalagi yang aktivitasnya di luar lapangan. Tetap semangat tentunya ya, apalagi banyak juga PR yang kemarin belum sempat terselesaikan. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa berjalan dengan aman lancar semuanya ya. Oke, dan tentunya masih dengan informasi seputar UMKM, di mana Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengajak Mama Papua dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk mempersiapkan diri menghadapi masuknya sejumlah investasi di Kabupaten Fakfak, karena menurutnya kehadiran investasi harus menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan usaha. Samaun juga mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan investasi di berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit, industri pupuk hingga sektor minyak dan gas atau migas, di mana tentunya kehadiran investasi tersebut ya diyakini akan meningkatkan perputaran ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Selain mendorong masyarakat memanfaatkan peluang usaha, pemerintah Kabupaten Fakfak juga berencana membangun pasar Papua yang dikhususkan bagi mama-mama Papua. Pasar tersebut akan menjadi ruang usaha agar masyarakat asli Papua memperoleh tempat berjualan yang lebih layak dan juga strategis. Menurut Bupati sendiri, pembangunan pasar Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dan yang pasti ia berharap keberadaan pasar tersebut dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat asli Papua. Dan Samaun juga mengingatkan para pelaku usaha agar menggunakan modal pinjaman dari perbankan secara bijaksana. Ia menegaskan modal usaha harus dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha sehingga mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Dan tentunya sebagai motivasi, Bupati menceritakan kisah seorang mama penjual sayur di Fakfak yang berhasil menyekolahkan 3 anak hingga menjadi sarjana berkat ketekunan mengelola usaha kecil. Menurutnya, kisah tersebut membuktikan bahwa usaha yang dijalankan dengan disiplin mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Bupati berharap masyarakat khususnya pelaku UMKM orang asli Papua terus meningkatkan kemampuan berwirausaha dan memanfaatkan setiap peluang ekonomi yang hadir. Dengan demikian, investasi yang masuk ke Kabupaten Fakfak tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat tentunya.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
2: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metetengkang mu papa ngadat, medarahunggeo.
3: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
2: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang, Ari, Kembo. Kalau tidak saya, sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekdarahungge, Mekatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makua pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Mungge, tenggang, sili, tenggang rasa semua itu. Melekat sekali. Jadi, maning tala makua pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyor Melambai Siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawadoa.

Oke, masih dari jalan tadi nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan Dua. Siang baik for semua, tabea. Bapak udah pak ulang torang tentunya di spesial program Torang. Untuk spesial lagu Pop Manado di kesempatan siang hari ini. Pastinya untuk sahabat budaya yang suka tahu di PA acara setiap jam 12 sampai di jam 2. Orang spesial di lagu-lagu Pop Manado. Yang mau bergabung request lagu bagi-bagi salam boleh ya, 3 orang spesial. Bisa di sini sahabat budaya dan pastinya ini mau tunggu sampai di jam 2 siang ya. Lagu apa yang kira-kira siang hari ini ngoni suka mau dengar, mau batama ngoni pe aktivitas, ngoni pe makan siang ataupun yang lagi santai-santai di rumah, bahkan yang sementara mendengarkan di perjalanan. Oke, ini mau balik tentunya untuk sahabat budaya sekali lagi yang ditunggu untuk lagu-lagunya, requestannya di sini sahabat budaya. Ini punya Melandi Yakobus untuk siang hari ini.

Oke, terima kasih tinggal bagus yang sehadir ya. Cukup Jo Sayang dari Koko Lens dan Goraka Squad tentunya. Menyemarakan suasana siang sahabat budaya, biar tambah semangat tentunya lagi pada beraktivitas. Apalagi yang lagi on the road, lagi di jalan ya. Yang dong bilang lagi bawa otong, langsung mengantuk, mata mulai jatah tutup. Angin sepoi-sepoi baru kelar makan, kong bawa otong. Aduh, itu dia. Lagi yang buka jendela atau pasang AC. Menina bobokkan, hati-hati yang di perjalanan, tetap fokus ya. Mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Juga untuk sahabat budaya yang saat ini sementara beraktivitas ya, dorang bilang biasanya kelar makan siang, aduh, sambung deh mbak otak dulu kan. saya turun sedikit itu makanan baru mau sambung beraktivitas. Ini enggak apa-apa, asalkan dorang bilang tidak sampai mengganggu aktivitasnya ya. Orang lanjut lagi tentunya di torang-torang spesial Gopo Panado yang mau bergabung di sini, mau request lagu bagi-bagi salam silahkan. Oke, dan sahabat budaya ini baca dulu untuk beberapa yang sudah gabung di sini. Selamat siang Torampe Upix Bunga. Aduh, so lama ini Kang. Long time no see dorang bilang. Apa kabar Torampe Upix ya? Mudah-mudahan ada bebek kabar. Upix katanya mau request lagu Palu Soba Bunyi. Aduh, ada DP gambar palu leh. Lupa DP penyanyi, mar tetap ingat DP penyiar. Asik. Mau salam Jofor Pragip. Aduh, siapa deh sih deh ya? Ada deh kepo kan. Perkakak yang menyala di layar. Selamat siang, jangan lupa makan siang. Makasih Terampe Upix Bunga yang penuh perhatian, baik hati, tidak sombong, rajin menabung ya. Kalau sebanyak jangan lupa ya bagi-bagi. Salam-salam dang.

ada trompet nepek. Ini sudah mau baca nih nenek seterusnya ya. Asik goyang. Mbak Sena Fitria Ponto apa kabar? Fitur Rambi, ada Meita. Aduh yang lain gak bisa dibaca nih. Ciketa, Gunung Bentang, Sagaranten, Sukabumi, Jampang. Hadir, teh. Ada teh yang sudah bergabung. Kasih menyala dong. Apa rambutnya cukup yang nyala ya. Selala nih jari datindis-tindis semua retak nih layar. Aduh jangan dong ya. Kalau retak bagaimana nih mau dengar tuh lagu. Salam buat keluarga ya, Upix Bunga. Sekali-sekali reuni kuat orang nih. Oke, ada Yosep, Muklisin, Adi Putra Sinyal 1984, ada Ical Prima Angelo, ada Parti Ningsi, ada Kopi Pahit, ada Pak D, ada Errol juga yang bergabung ya. Ada Suwardi 647. Dari sini Henny ke layarnya, Henny di sini ya. Julita Rompas, tadi request apa? Sebentar ya. Aduh, Julita, kenapa Om Strom so maso ini? Hati-hati, jangan tas Strom, nih. Skedu. Request lagu Vivin, asang-asang kirim buat Bung Sami Senduk di Rerer. Ibu anak di Suaan, Mem Femi di Jailolo. Apa kabar yang di Jailolo, Mem Femi? Kalau ada kesempatan boleh gabung di sini, Kang. Nanti Sabanta tuh. Room, nih. Oke. Okay. Siapa lagi yang sudah bergabung? Mbak Nova, Jenender, apa kabar? Om Buts tadi sempat bahoba, Kang. Bung Audi, apa kabar juga ya? Sukses untuk aktivitasnya siang ini, mudah-mudahan lancar jaya. Yang datang semakin banyak ya, murah rezeki pastinya. Bung Sami Senduk, dodoku jadi tiang. Ih, kayak apa doe? Ada bebe jadi dodoku kok bikin jadi tiang. Siapa pesala ini? Kalau ada versi remix kirim buat grup Tamang Rasa Saudara. Kita sunat mucumu satu-satu. Rasa jo Kang. Orang semua bergoyang, bergoyang. Halo apa kabar yang baru bergabung L77 juga ada Chris, ada Stephen Mans, ada Majerin Iin juga ya. Ada Bang Andang Andi. Hai hai hai, aku melihatmu. Tapi aku tidak bisa melihatmu. Oke, okay, siapa lagi yang bergabung di sini? Lumayan banyak ya. Ada Capricorn 25, selamat siang host Keke Henny Karina. Hai juga Capricorn 25 alias Trompe Bung Kristianus Rame yang ada di Tamako. Apa kabar? Ada kesempatan boleh gabung juga ya Bung Kristianus. Ada Glenn Jauri, Zevanya. Ada siapa?

ada Sampuraga, ada Santo juga ya, ada Ohana. Oke, yang lainnya sebentar. Dan ada Yopi Senduk yang baru bergabung. Ada Ical Prima, salam dari kita Ical Prima Palu, Sulawesi Tengah. Halo, apa kabar yang ada di Palu, Sulawesi Tengah? Panas jo di sana. Tentu, Kang. Sedangkan sini rasa-rasa mau tabakan. Untung lah ini ada di dalam ruangan, jadi terlindungilah aku ya. Tapi sariawan gak bisa bohong ya. Oke, terus ketiga lagu dulu spesial untuk sahabat budaya.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Okay, dan sahabat budaya, ini mau salam-salam juga yang hari ini yang tertandang di studio ya. Trompe Jeng Mariani ya. Ada trompe Ibu Lydia yang lagi pada beristirahat. Ada Mbak Diana juga yang ada di pemberitaan ya. Semua dapat salam pokoknya yang ada di ruang siaran ya. PU semuanya. Katanya nih mau nitip salam. Ada yang di pasar-pasar yang sementara mendengarkan di swalayan, pusat-pusat perbelanjaan. Ada di Politeknik juga. Yang ada di Jumbo Swalayan ya. Ada di Kopi Jarot ya, Jalan Roda. Katanya sering dengar Pro 4 Manado ya. Oke, okay, dan yang mau bergabung di sini silakan, ini tunggu lagi ya. Di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di sini saja, bisa di live TikTok, kasih tahu lagu apa dan kirimnya buat siapa ya. Ini baca dulu untuk WhatsApp yang masuk siang hari ini. Selamat siang Toranding Torang, mau request lagu Tambah Terek dari penyanyi Diego Alexander Garing. Lagu ini buat tiga spesial, ada Pak Rivo, Pak Vero dan Ibu Atin ya. Serta semua-semua juga yang bahagia dengar RRI Pro 4 Manado di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat host Keke Heni Karina, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah, amin. Dari Kristianus Rame yang ada di Tamako Sangihe. Next ada, aduh panjang sekali nih. Halo selamat siang Lana cantik, Heni Torang Ding Torang, Ibu Yusuf dari Perum Gria, Rizky Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Aduh memang kok ini kalau alamat lengkap sekali ini. Mau request lagu dang, Nimbole Bacere yang nyanyi Eliani Pandian dan Christian. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Man di Wina, apa nih, Winatin. Halo selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Man, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kang Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusuf, selamat badingar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Semoga terhibur buat penyiar Nona cantik, Nona Heni thanks, Toranding Torang. Oke terima kasih Bu Yusya. Satu lagi siapa nih yang gabung? Kaget ada penampakan. Ada Jun Rempet 6, selamat siang dari Kawanua. Siang juga ada Mons ya. Ada Pak Rikot P94, Edswardi Ical Prima, makasih. Oh iya salamnya. Ada Rikot P94, Rikotana Pata hadir dari Bengkulu ya. Request lagu dari Ungu Ben, Tak Iris Iris. Aduh ada Sony lagu Tak Iris Iris, nanti mau cari kang. Siapa lagi yang sudah bergabung di sini? Ada Lewang Lewang Kelapa. Aduh, memang kok ini nama kang. Selamat siang host. Siang juga ada Putri Zainab. Selamat siang, salam dari Poso ya. Ini mau salam ada Pak Roni SF Sumaku Tuama, ada Kuko Tirtaimen, ada Long Way, ada Ayu Ahmad ya. Pokoknya semua-semua dapat salam dari aku di sini ya. Silakan yang mau gabung di sini Heni tunggu di layanan SMS, WhatsApp juga. Dan Heni masih menunggu sampai di jam 2 siang tentunya. Ini ke lagu-lagu dulu untuk sahabat budaya.

0: Wah, Nisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar, karena itu kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh, mulai sekarang aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapet liat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Oke, ngoni boleh bayangkan Joko tu hati sota iris-iris. Bagaimana di pejadi, Kang? Ngoni perhatikan Jono sama dengan tu cake dan kosota iris-iris. So begitu tu hati mau jadi kalau sota iris-iris. Mau kasih sambung ulang Sony boleh dorang bilang. Orang kasih tinggal ungu tak iris-iris. Lagu yang di request orang Pepak record PS94 record Tanah Patah Hadi dari Bengkulu. Request lagu dari Ungu Band tak iris-iris. Apa tuh lagu? Mudah-mudahan so terhibur Kang siang hari ini. Afiknam, salam dari Morowali, salam balik juga ya. Ada Ayu Ahmad, selamat siang dari Molibago, Bola Mongondo Selatan. Salam sayang untuk keluarga Hamenda bersatu di Manado dan sekitarnya. Oke. Ada Josli, hai. Pare-pare hadir katanya. Bagaimana Pare-pare, panas kah? Panas tentu Kang. Ada beberapa orang yang dorang bilang cuma ada ke mall, bukan apa, cari dingin. Biar yang mau belanja yang penting dapat di dingin Kang. Lama-lama terus ini semua tabakar pelang-pelang ini. Jangan Kang, jauhkan. Cukup jo tukar hutlah kemarin ya. Jangan tambah mau tabakar leh. Oke, dan Henny mau kemana nih? Apa? Mbak Nova ke pokongso burung kakak tua doi. Sebentar, saya mau lihat nih yang request lagu tadi.

Oke, okay, Bang Yos tadi minta lagu dari Sherly, Gaga Bukan Jaminan ya. Pasti jangan salah sangka ya, untuk yang baru gabung, Torang ini ada di program request lagu Pop Manado. Kalau mau suka lagu campuran-campuran, nanti di jam 4 sore ya. Itu bisa lagu dari daerah mana saja.

Apalagi kok mau blok papala, Kang. Bung Yos, salam dari orang Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yang aslinya saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke deh Bung Yos ya. And then Mbak Nova, request lagu Burung Kakatua Remix. Kirim job for Pro 4, thanks ya. Terima kasih. Mem Femi, lagu Cinta Ndak Jual di Toko. Siapa sudah bilang cinta aja jual di toko? Kalau cinta aja jual di toko, orang soalnya ndak mau apa ya, ndak mau cari orang mau tembak ya, kurang mau beli di toko, kurang mau tanya DP harga berapa ini, boleh mau tawar, so ganti dong. Halo Mbak Jane. Jane maybe, ah, kamu main kok tuh lagu-lagu kan? Ini lagu ini orang perrequestan ini. Kita request lagu I Love You dari Koni Mamahit nih, mentang-mentang ya. Kuota PK tim sayang-sayang yang lagi monitor di lantai 2, ancur. Asal betul.

Himbau kasihan sama semua, kalau mau bakar rumput mesti jaga-jaga, apalagi oras angin begini cepat sekali tuh api mau menyebar, Kang. Jangan orang bilang abis bakar rumput ah tong pi mandi dulu rabu-rabu atau pi bikin teh dulu rabu-rabu, mintau sustain atau tidak bagi. Jadi oras-oras angin begini aduh cepat sekali tuh api menyebar, jadi mesti hati-hati.

Menjelang juga peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, orang sok mulai berasa durang bilang tuh suasana kemerdekaan. Apalagi di Manado ya, di Ampal 5 tuh pedagang-pedagang musiman so mulai jaba buka lapak, formal jual tuh bendera merah putih, umbul-umbul. Ada juga tuh pernak-pernik bernuansa merah putih yang mulai orang jacari. Karena biasanya kan di sekolah-sekolah, kantor-kantor so mulai di tas sibuk dengan tuh perayaan 17 Agustus. Mungkin juga di tempat sahabat budaya ya. Jadi misalnya di kawasan Ampal 5 ya, ada perlengkapan kemerdekaan dari bendera untuk rumah ya, untuk kantor, umbul-umbul. Ada kopiah, bandir, dan itu dijual dengan harga yang bervariasi gitu ya. Dan ini yang paling banyak dicari katanya bendera rumah. Jadi kalau pengalaman katanya sudah 4 tahun berjualan, biasanya mulai ramai sekitar seminggu sebelum 17 Agustus. Jadi kalau sekarang-sekarang kalau mau dorong bilang baku ruju, lebih baik beli-beli dari sekarang tuh, apa tuh mau beli kan. Baiknya gak terlalu badusu dorong bilang, deng, dorong bilang bersesak-sesakan. Marta tuh kalau mau suka bahas sesak-sesakan gak apa-apa no. Nanti tanggal 16 kalau perlu. Diding gak tuh kang, baku sedu, jantol tegang. Oh Pak Meta, selamat bergabung ya. Oke, turun langsung ke lagu-lagu Jo untuk sahabat budaya. Dan ini mau babales selepas lagu-lagu berikut ini.

0: Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga, dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

makan siang burung kakak tua ya. Tapi maaf, Henny tidak bisa lanjut untuk memutarkan lagunya ya, karena liriknya. Jadi mohon maaf ya. Untuk Mak Nova Jenender, kalau bisa minta lagu yang lain ya. Nanti saya yang kena nih ya. Kepala kata Riki pusing dah dengar. Kalau DP Donci sih bagus, enak mau dengar orang bilang Kang. Cuman ya itu tadi ya. Jadi kalau di sini kalau misalnya ada lagu Manado terus liriknya itu agak-agak gimana, itu enggak bisa putar di Pro 2, oke? Okay? Oke, okay, ada Cameli yang bergabung juga, apa kabar siang hari ini? Ada Violani ya. Sonda, lagu kesukaan kata.

Oke, untuk Jane Maybe, dari tadi so cari-cari nih Koni Maria Mamahit, I Love You. Kayaknya enggak ada di sini ya, bisa diganti lagu yang lain ya. Makanya data lama tadi. Terus mohon maaf yang minta lagu Burung Kakak Tua tadi sempat diputar tapi karena liriknya agak gimana jadi henikat ya. Ada juga lagu yang diminta tadi sebelumnya Lola Drakel, Api Cinta, liriknya juga bukan lirik Manado. Jadi henikat juga untuk yang itu ya. Jadi sekali lagi kalau mau bergabung di sini jangan lupa untuk lagunya harus lagu-lagu liriknya lagu Manado ya, lagu pop Manado. Jangan minta lagu Ambon ya, karena memang agak-agak kalau dilihat dari judul beda-beda tipis orang bilang. Silakan Jane Maybe minta lagu yang lain ya, karena I Love You dari Nova Sonda enggak bisa diputar untuk siang ini ya. Oke, ganti lagu katanya Baju Kaweng. Aduh, memang sudah sin alus Kang. Jadi Bakira jo Kang torompe yang ada di lantai 2. Jangan kira lolos ya. Oke, dan yang pasti untuk sahabat budaya ya, ini mau salam-salam apa kabar terompe ibu Anda yang ada di seputaran Suaan, Cime yang ada di seputaran Bitung, ada Ibu Sara yang ada di seputaran Banjir, terompe Pak Yopi, Ibu Mince yang ada di Kima Atas bersama keluarga, kalau lagi beraktivitas selamat beraktivitas. Dan ada lagu yang akan menyusul untuk sahabat budaya, mau batamang sahabat budaya siang hari biar dorong-dorong. Nyenak manganto Kang sebelum torang ke Ervina dulu sebelum nanti ada lagu lainnya akan menyusul.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Ucup sih aku, Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh, kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu,
0: Oh, karu, kok itu ya? Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang.
2: Waduh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke dan Sobat Budaya, bagaimana siang hari ini? So ada aja yang bagoyang ya. Nah, hati-hati kalau yang lagi bawa kendaraan ya. Biasa-biasa aja, dong bilang goyang tipis-tipis Jo. Jangan yang berat-berat, bahaya ya. Tetap fokus di depan. Jangan lagi pada beraktivitas biar tambah semangat. Dan juga yang sementara menikmati kebersamaan dengan orang-orang tercinta ya. Ini akhiri sampai di sini dulu terampil kebersamaan tentunya. Di Trending Torang untuk sesi ini dulu. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta untuk Suara Budaya Kawanuah ya. Nanti akan berkolaborasi dengan RRI mana. Jadi kita dengar aja nanti ya. Dan nanti akan kembali di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah untuk Nyur Melambai Sore di sesi yang pertama. Nanti ini juga akan buka program request di jam 4 sore sampai sebelum kumandang azan maghrib ya. Dan nanti selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6 sore nanti. Ini punya Dante, nababan untuk Sahabat Budaya.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternate dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpok terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul. Nah,
2: kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul. Nah,
2: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal, bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi, kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya. Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh iya.
2: Yeah. 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Mm-mm. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya, Bang ya.
2: Kayak-kayak kita nih.
1: Yeah.
2: Ya, kayak-kayak kita nih. Tapi masih memegang, mengenal, mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
1: betul,
2: nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan.
1: Setuju.
2: Ya, dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun gen kelahiran 8 ini bang, 2000-an bang.
2: Waduh,
1: kayak generasi 80-an jadi, bang. Iya.
2: Dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Ya kan? Nggak kenal, nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya, jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul. Ya?
2: Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya bapaknya Betawi, ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah, ya kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang, mungkin empok juga, kalau mau pergi cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tuanya nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang bang kita natap dia nantang gitu ya bang ya. Dia natap balik apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Jadi diajarkan lokal, itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Di sekolah, alhamdulillah beruntung ada PLBJ di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, guru-guru PLBJ-nya juga bukan yang pertama, bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya asli, buku doang ya, Bang ya. Belajarnya dari buku doang.
2: Dia textbook kan?
1: Iya.
2: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang anggota Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB lembaga kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajar yang bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul betul.
2: Belum paham. Nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar benar benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul betul betul. Nah Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya Bang ya, kalau di persentase nih Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang samalah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga sudah enggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh. Budaya baru. Ada orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang.
2: Ibunya Sunda.
1: Ibunya Padang. Ibunya Padang.
2: Iya kan? Iya. Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan dia bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin kawin.

0: ya, apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya, yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah apa namanya yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang, nggak menjadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi, ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi dah.
1: Betul. Malah
0: nah,
1: itu
0: tinggal,
1: malah itu bisa jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya, Bang. Ya.
0: Promosi ya, promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya.
0: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Okay. Dan ini
0: banyak tuh sekarang.
1: Ya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ya. Ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih, yang pertama pemerintah tentunya, pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian yang kedua, unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya, Bang ye. Ya kan?
0: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
0: Kemudian apa selanjutnya ya, ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi, budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar, benar, gitu, benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus dipikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi pengamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Ya, benar,
0: jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Pak. Saking ininya emosinya ya, Bang, ya. Iya, benar.
0: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya, ya kan? Minta-minta ini mah, ya kan? Gak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang, itu tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul, setuju saya.
1: Ya.
0: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Berarti harus dibuat
1: ada panggungnya
0: tempat.
1: Iya,
0: ada panggungnya.
1: Nah sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa, ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang ya.
0: Taman kecamatan di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita

0: apa namanya bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya, kasih insentif mereka
1: Iya,
0: supaya jangan ngamen.
1: betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Ya budayanya
1: Tiap malam minggu
0: jadi
1: kayak ya Bang
0: rusak.
1: ya, bikin malam malam gembira gitu ya Bang. Iya, paling
0: Cakep.
1: kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: MC-nya empok deh.
1: Ais, Ais setuju banget tuh Bang. Ntar kalau ada acara tempat Abang
0: Sekali.
1: jangan lupa kontak ya Bang ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an Bang. Acara makin banyak nih Bang.
0: Makin banyak.
1: Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya Bang ye, atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya Bang ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang Bang? Apalagi nih kalau secara universal Bang?
0: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih
1: Yeah.
0: di apa namanya di selain pamitan ya, kita flashback dulu di
1: Yeah.
0: keluarga selain pamit ini yang khusus orang Betawi selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan. Di
1: Oh
0: Betawi
1: iya.
0: itu menjawab panggilan gak cuma iya,
1: Iya.
0: apa,
1: Oh.
0: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya.
0: Tapi orang Betawi dulu saya masih masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua,
1: Iya.
0: itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
0: Ya.
1: Oke, kita reka-reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu
0: Ya.
1: prakteknya.
0: Oke.
1: Robi.
0: Ben,
1: Ya,
0: Bu.
1: oh, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang?
0: Jadi
1: Ampun suhu, ya, Bang.
0: baik itu. Jadi baik itu asal kata dari kata baik, dari bahasa Arab
1: Oh,
0: labbaik.
1: labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya Bang.
0: Jadi
1: Oke.
0: tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya
0: Jadi
1: Allah.
0: panggil menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan apa namanya jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya Bang ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Dan itu
1: Malabai,
0: kemudian
1: Masya Allah.
0: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong lebih, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya
0: Nah itu ciri khas
1: Allah,
0: utama.
1: Masya
0: Nggak
1: Allah.
0: ada lagi itu.
1: Nah sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Eh kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil, apa
1: Iya.
0: gitu. Apa gitu.
1: Iya.
0: Dan saya ya saya di rumah ya pakai bahasa Betawi
1: Oke.
0: supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya
1: Betul.
0: dari bahasa kan budaya salah satunya adalah bahasa saya kira saya ini mengenalkan gitu
1: Oke.
0: mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: Udah hilang.
0: saya juga nggak tahu ya.
1: Saya juga
0: Kayak
1: kagak tahu.
0: kayak apa namanya wah banyaklah kosakata itu yang hilang gitu
1: Iya
0: kayak
1: benar-benar.
0: tangkeng tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang ye, dan sudah tidak
0: Iya.
1: sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya
1: Iya.
0: karena saya di Jakarta Pusat mungkin udah kecuali mungkin
1: Iya.
0: kecuali Kemayoran ya Pasaman masih ada lah yang basis Betawi ini masih ada. Tapi di luar itu udah saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya
1: Yeah.
0: masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah apa timur, kadang-kadang teman saya ini mohon maaf nih, ini
1: Iya,
0: mohon
1: iya.
0: maaf nih bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah gitu jadi
1: Oh, gitu.
0: saking tuh
1: Iya, iya. Iya benar-benar.
0: Nah, orang Betawi aja dah kata
1: dia. Saking cintainya gitu ya bang ya.
0: Sama.
1: Iya benar-benar.
0: Ada sebagian kecil. Ya. Okay, ada sebagian kecil.
1: Siap. Yang
0: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik, baik bang Robi. Yeah. Ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510. Atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya bang. Abang boleh minum dulu bang, tapi jangan kemana-mana ya bang ye. Abang Po, Nyaba Bencangcing, okay, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil. Fadil. Bukan Fadli.
5: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik. Ya,
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu, kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara?
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini, jadi pertanyaan saya, kira-kira prosesasi ilmu apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama. Penumpah sama Bang apa? Bang siapa?
3: Bang Robi.
5: Bang Robi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu, kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu. Aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ di Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, segemblong, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Itu mau nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Ya.
6: Kalau di Batar gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang Simponoko ya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong okay. Gitu.
3: Oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong satu.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun bang. Yuk silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep. Ya oke dah Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener gak itu bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan bang.
4: Baik, terima kasih tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas pok.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas pok.
3: Yeah,
4: dan
3: yeah.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya Bang ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Yeah. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya. Yeah,
4: makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
4: kan? Kemudian ada yang kayak Cina, yang perempuan pakai itu-itunya, cokek.
3: Yang itu juga ya Bang ya, India juga ya, keda. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi. Gak enak ya Bang ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang ke sini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi. Iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
4: Ya, enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
4: Nggak ada, sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya.
4: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk entong, laki-laki.
3: Entong ya, Bang ya.
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, Bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya Bang, ini dua lagi, ini satu lagi Bang. Kita kumpul dua Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini Bang? Seperti apa katanya? Silakan Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan, budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan. Kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan ya,
3: yang
4: kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya.
4: Ya.
3: Betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya kemudian kesenian gitulah. Nah di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya,
4: Odel-odel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
4: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih Bang? Ini ayah punya gambar nih Bang.
4: Nah itu yang di belakang tuh ada rumah tuh.
3: Iya.
4: Gigi balangnya harusnya ada itu.
3: Oh harus gigi balang tuh ya Bang ya?
4: Ada.
3: Wah perlu ditambah ya, ini rumah ya. Bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali Bang, taruh sini nih. Ya. Ya itu kudu.
4: Terus apa namanya kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria, sadaria tuh
3: ya.
4: Apa namanya pakaian,
3: ya, ya.
4: Pakaian yang kalau orang sholat pakai apa namanya, pakai baju koko baju koko
3: ya.
4: Jadi, terus ya. Ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai kain gitu ya,
3: yeah.
4: Pakai kain. Nah itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
4: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Oh, Nova coba makanan apa aja yang
3: udah banyak bang. Paling tuh Aye tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya, itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
4: Iya, gemblong bujuju.
3: Iya, gemblong bujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya, Pindang.
4: Dan ya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya benar-benar.
4: Ikan pindang. Jadi setiap apa? Tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: pindang patin.
4: Mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya, ikannya satu lagi ya? Aduh bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya bang ya.
4: Iya
3: benar. Oh ya bandeng. Nah tuh. Iya benar-benar.
4: Gabus.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya, gabus pucung ya. Masih
4: banyak lagi.
3: Iya, benar-benar.
4: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang
3: tapi ya.
4: Yang hilang tuh.
3: Iya, benar-benar.
4: Biji ketapang. Bagi orang yang kagak yang enggak jago bikin ya, biji ketapang kita buat tawuran itu.
3: Iya benar. Kalau Aye tuh buat laki pulang jago. Malam bang sama Aye tuh. Kalau pulang malam laki Aye lempar tuh bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Biji ketapangnya segede
3: oli. Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya bang ya.
4: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
4: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu.
3: Namakan kue. Iya, iya.
4: Pakai yang kayu manis, ya saya jadi susah ngegambarin gitu, kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada lagi.
3: Iya benar.
4: Dulu nenek saya itu, sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya. Yeah. Benar tuh. Sekarang udah susah ya bang, udah susah nyarinya betul, juga dan betul. orang yang bikin juga udah jarang.
4: Iya betul.
3: Betul. Aduh.
4: Jarang.
3: Betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
4: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
3: Iya.
4: Jadi bukan daya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
3: Betul.
4: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya, heeh. Uh-uh. Ya, terpanas dong, Bang.
4: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
3: Panas dong.
4: Iya, Bang. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open.
3: Iya, benar.
4: Ya, ini apa namanya, enggak terbuka terhadap suku yang lain.
3: Betul.
4: Saya kira bangunan ini enggak bakalan terjadi, tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: iya, digusur
4: sono sini. Ya, sehingga minggir.
3: Iya. Ya.
4: Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh, miris ya, Bang ya.
4: Okay. Tapi saya berharap sih memang apa, budaya kita jangan sekedar seremoni.
3: Siap.
4: Tapi memang terinternalisasi.
3: Betul.
4: Dalam apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
3: Setuju, Bang.
4: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
3: Amin, amin gitu, ya Allah. Bang. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses selalu Bang Robi.
4: Ya. Sama-sama, terima kasih.
3: Yuk. Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Abang Po, program bulan imunisasi anak sekolah bias dan cek kesehatan gratis CKG digelar di SDN Keramat Pela 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama Agustus hingga November 2026. Lurah Keramat Pela, Tia Mutiara, mengatakan pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut, tekanan darah, anemia, hingga kesehatan jiwa dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Peserta didik memperoleh imunisasi campak rubella MR, human papilloma virus atau HPV, difteri tetanus atau DT, dan tetanus difteria atau TD, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya kemarin menyampaikan dukungan tersebut saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026. Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Program ini diharapkan memperkuat budaya sadar resiko bencana, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kita tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang oi, aku galau ke selo batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kota sampai loket dan saya siula gerang anjang siula di daun silala yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya nilang dah, mada nenek mamak di dulu kan, terkami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kayu mau kau bau sebatangnya. Mak kayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Ah, bau kayu si kau bau.

Masih dari Jalan Raya Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanewa. Selamat sore untuk sahabat budaya. Beberapa lagi toran di program lanjutan Perompak di Nyur Melambai Sore di sesi yang pertama ini. Ini masih Batam Mandingoni sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah pada jam 6 sore ya. Yang tadi belum sempat bergabung di program request di jam 12 sampai jam 2 untuk Toraning Torang spesial Gubuk Manado. Kali ini sahabat budaya boleh baku ikut tentunya di Ragam Irama Nusantara. Nah, kalau tadi ada yang request lagu dari ya di luar lagu Pop Manado, karena tidak ingin putarkan lagu-lagunya karena bukan lagu Pop Manado ya. Jadi bisa gabung di sini untuk merequest, kalau sekarang bebas ya. Jadi lagu dari berbagai daerah bisa direquest di sini. Yang pasti intinya ada di playlistnya Perompak. Dan ada lagu Indonesia, juga lagu dangdut pilihan, bisa sahabat budaya request di sini. Nanti Hani akan membuka di live TikTok Perompak Manado, juga di layanan SMS dan juga WhatsApp Perompak ya. Jadi sekali lagi untuk yang mau baku ikut di sini, mau request lagu Indonesia bisa, mau request lagu dangdut bisa, request lagu daerah dari mana saja bisa juga ya. Sebelum kumandang azan maghrib, ini akan bertemu dengan lagu-lagu asik tentunya.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Awas, Dek.

Okay, dan Sahabat Budaya ini sudah kembali lagi untuk menemani Sahabat Budaya tentunya di kesempatan sore hari ini di Ragam Irama Nusantara. Seperti yang dijanjikan tadi untuk yang membeku Iko di sini, mau request lagu, mau bagi-bagi salam, silakan Hendy tunggu tentunya di SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikToknya Pro4 Manado. Jadi kalau ada yang senang dengan lagu-lagu dangdut atau yang senang dengan lagu-lagu daerah ya, kalau di jam 12 sampai jam 2 ya itu cuma spesial lagu Pop Manado. Tapi di Ragam Irama Nusantara bisa lagu daerah dari mana saja. Kalau misalnya ada di playlistnya Pro4, ini pasti mau putar untuk Sahabat Budaya. Tapi kalau nggak ada di playlistnya Pro4, ya mungkin ada yang mau nyanyi silakan mewakili ya. Batu saya di dorang bilang sudah kiding-kiding sadiki kan banyak tol tegang. Dan iya, Sahabat Budaya yang mau baku Iko silakan sekali lagi

ini sudah ada Lita. Lita katanya pengen diputarin lagu dari Freshly Nicky Julu ya, yang judulnya Racikua, spesial katanya buat orang-orang rumah dan mama papa, juga buat seseorang yang lagi di jauh ya, dan juga buat yang lagi siaran tetap semangat untuk sore hari ini ya. Rupanya panjang perjalanan. Iya, sampai di jam 6. Jadi jam 11 sampai di jam 6 ya. Gak apa-apa. Saling membantu kalau ada yang kesusahan ya. Bung Sami yang ada di Rerer, lagu dang duit. Maksud? Lagu dang duit gara-gara cinta. Kirim buat grup teman rasa saudara. Coba diperbaiki dulu ini, maksudnya apa ini? Gak ada lagu dang duit ya. Mungkin lagu dangdut kali ya, atau apa nih?

Oke, dan selamat sore untuk Pak Riko P94. Riko Tanah Patah hadir kembali dari Bengkulu. Mau request lagu Minang, judulnya Tadayo dari Misra Molai. Betul nggak ini ya? Tadayo judulnya ya. Oke, ini cari dulu ya.

Ada juga yang sore hari ini mau request lagu Mas Samper ya, Yolanda. Kenapa dengan Yolanda? Ada salam nih Yolanda, ada yang request ya. Ada Bung Teddy katanya mau kirim spesial buat teman-teman yang ada di seputaran Manado ya, karena beliau ada di Sangihe katanya ya. Selamat bergoyang-goyang Jo. Oke, yang gabung di sini juga apa kabar ya? Ada Owens, ada Jun Rembet 6, Koko Pait Luan juga ya. Oke, Jun Rembet 6, selamat sore Bunda. Ah, serasa Bunda Maya deh saya ya. Sebentar, mana tadi ya?

tadi ke nggak kedengaran suaranya. Rupanya karena tadi kan kita relay perempat Jakarta, jadi belum kembali dengan benar ya. Dorang bilang baru siuman dia. Lagu dangdut Salatindis, oke. Okay. Yap, silakan untuk BDN Titik Lucy, kalau mau bar request juga bisa. Koko Pahit Luan juga silakan. Ada Gladys Wewengkang juga. Ada Owens juga, silakan. Kalau mau request-request di sini ya, saya tunggu pokoknya. Kita langsung juga ke lagu-lagu yang sudah di request. Kita ke Freshly Nikki Julu untuk Sahabat Budaya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Oke, dan sahabat budaya sudah 55 menit melintas dari jam 4 sore. Terima kasih yang selalu setia dan selamat bergabung, yang baru bergabung untuk sore hari ini ya. Henny masih Batama Dingoni dengan lagu-lagu asik tentunya. Silakan yang ingin bergabung ya di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok untuk merequest lagu-lagu pilihannya ya. Jadi kalau ada yang mau suka dengar lagu pilihan, silakan langsung saja kumpul-kumpul di sini ya. Di sini sudah ada yang bergabung ya. Selamat sore untuk Owinski. Hai Owinski. Request lagunya Gunawan, Oto So Sambar. Apa tuh Oto So Sambar? Kalau misalnya dia cuma sambar lain apa-apa, Marjawakan, jangan dia sambar di nipe orang satu kali ya. Spesial salam for anak-anak Waruk Kapas, lorong belakang Indomaret. Oke. Yang ada Bapak dengar, napa dapat salam dari Owinski ya. Ada Heart 619. Sore Kak, mau request lagu Toton, bukan Karibia ini ya, Toton Karibo ini. Yang judul Hitung-hitung. Terima kasih. Makasih juga buat Heart 619 yang sudah bergabung di sini. Dan yang lainnya pokoknya ditunggu untuk yang ingin gabung ya. Apa kabar juga yang ada di seputaran Bitung? Di sana ada Torang Pe, Bung David, dan juga ada siapa ya? Kalau si kecilnya kan ada di Jogja, katanya lagi kuliah ya. Sukses selalu di sana. Dan juga ada Ika, ada Enta, aduh. Pokoknya semua-semua yang lagi santai-santai, lagi makan cemilan di sore hari ya. Spesial lagu for Ngonijo. Ada juga yang baru gabung di sini, apa kabar untuk Oma M, ada Filia dan ada siapa nih namanya? Gonone underscore utang. Oh tolong. Ada Abdon Sarlan juga ya. Oke, namanya unik-unik ya, lucu-lucu ya. Silakan kamu request lagu bisa di sini ya. Ini langsung ke dua lagu spesial untuk sahabat budaya.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, dan sahabat Gria terang setinggal lagu bagus yang sudah hadir ya, yang di request sampai Bung Sami yang ada di Reret. Mudah-mudahan saya terhibur di kesempatan sore hari ini. Gara-gara cinta menyambungkan topik kebersamaan sore hari ini di menit yang ke-12 dari jam 5 ya. Terima kasih untuk yang selalu setia dan orang dan yang baru bergabung juga. Selamat menikmati kebersamaan dengan Pro 4 ya. Dan sekali lagi untuk yang ingin gabung di sini silakan ini tunggu ya, di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 untuk yang ingin merequest lagu dan bagi-bagi salam ya. Sini sudah ada yang bergabung, Henny coba sapa-sapa dulu. Ada Abdon Sarlan. Halo, selamat sore Abdon Sarlan, Bung Abdon Sarlan ya. Saya minta lagu Manis Ngenapnya Bibir yang Irama Blues ya. Oke, nanti coba lihat ya kalau ada Irama Bluesnya ya. Kalau gak ada ya gimana gitu ya. Menyesuaikan. Ada Iyas yang request lagu Arang Tampurung ya. Sapa-sapa dulu yang di Gorontalo. Ada Safrin De Molingo. Salam dari Gorontalo kak, salam balik ya. Ada juga di Tamako, Torampe Bung, Kristianus Rame alias Capricorn 25. Selamat sore host Keke, Henny Karina. Selamat sore juga. Dan sekali lagi ditunggu untuk yang ingin gabung dengan dua lagu yang sudah ini siapkan tentunya ya.

Yang ada di Swan, apa kabar? Hedi mau menyapa terampe ibu Anda ya, dan juga di sana tentunya. Ada juga di seputaran Banjar, terampe ibu Sarah, ada Doldi dan anak-anak juga di sana ya. Yang lagi kumpul-kumpul di rumah. Di sini juga ada yang merequest lagu ya. Sore Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Mau request lagunya berjudul Selesai. Siapa nih fanbase-nya Sabrina Leanor? Mau request lagunya Selesai. Nanti saya lihat kalau misalnya ada saya putarin ya.

Oke, dan sahabat budaya, ini nak berlama-lama atau langsung ke tiga lagu yang sudah di request di sini ya. Ada lagu Manis Nganape Bibir, tapi ini cover ya. Kalau minta lagunya irama yang lain, ada juga Gunawan Arang Tampurung, dan tadi juga ada yang minta lagunya Sabrina Leanor dengan Selesai. Spesial untuk sahabat budaya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman kita banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, kita tinggalkan sahabat budaya yang sudah hadir ya di sore hari ini. Ada dari hitsnya Sabrina Leonor ya, dengan hitsnya Selesai. Yang request lagu tadi ya ada Tia ya dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Leonor dong Kak, yang judulnya Selesai. Makasih sebelumnya. Ada juga aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya Selesai. Dan juga tadi ada yang terakhir, siapa lagi nih? Aku Asri, izin request ya. Selesai Sabrina Leonor, banyak pencinta Sabrina nih ya sore hari ini. Oke, dan yang pasti yang sudah merequest lagu ya tadi, mudah-mudahan sudah terhibur semuanya. Dan ini mau informasikan juga untuk kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada, untuk kumandang azan maghrib di Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang azan maghrib di Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado. Tapi ini masih coba untuk menerima di sesi yang terakhir yang ingin gabung. Sambil Henny mau salam-salam dulu untuk yang sudah gabung di sini. Ada Princess Cinta, ada Yandi Kolopita, ada Yance, ada Joy Tumbel. Betul nih, Joy Tumbel. Soalnya ada ekornya nih, BRBR ya. Ada juga Ed Sampuraga, Abdon Sarlan yang masih setia, Bung Sami Senduk juga ya. Dan yang sudah basingga di live TikToknya aku ya, ada Gwen, ada siapa lagi nih, Mbak Merlin, ada juga Tambelina, Opa Meta ya, selamat sore, selamat menikmati kebersamaan dengan Perompat. Nana Julita Rompas, hai. Jangan lupa like-nya ya.

Oke, dan apa kabar buat Mariani ya? Gimana? Sudah di rumah atau masih di perjalanan nih Mariani? Nanti sambung ulang cerita ya. Oke, dan Henny kasih dua lagu untuk sahabat budaya sambil mengakhiri trompet kebersamaan tentunya di sore hari ini. Abdon Sarlan, Mbak, izin pamit ya, mau balik dari kantor. Oke, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat ya. Ini akhirnya sampai di sini dulu trompet kebersamaan tentunya, dan nanti ada lagu-lagu bernuansa islami juga yang akan hadir sebelum kumandang azan maghrib. Kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado. Dua lagu terakhir untuk sahabat budaya. Iya, hai juga ya. Oke, ada Mahal Ini Batasi Rasa, dan ada satu lagu lagi untuk sahabat budaya.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nang bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu?
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Baik pendengar, masih saya temani terus di Nyiar Melambai Sore, saudaya di sore hari ini ya, untuk Torang P Kampung. Sebelum saya akan ke informasi lain, sahabat budaya, ini ada informasi salah satu desa yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara, yang menjadi desa penghasil tomat ya, buah tomat terbesar di Minahasa, Sulawesi Utara. Sahabat budaya, perkebunan Kelelonde yang berada di Kecamatan Langwan Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, merupakan perkebunan penghasil tomat terbesar di Minahasa. Seperti dilansir dari Tribun Manado, sahabat budaya, perkebunan Kelelonde, wilayah perkebunan yang memiliki kurang lebih luasnya 350 hektar ini, didominasi dengan tanaman tomat. Sahabat budaya, perkebunan yang mencakup desa Tumaratas, Ampreng, Raringis, dan Noongan ini menjadi salah satu penghasil tomat terbesar di Minahasa. Karena mayoritas masyarakatnya menjadikan tomat sebagai penghasilan utama mereka, hampir seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani dan di tiap bulannya lebih dari 1000 kg tomat dipanen di sana. Sahabat budaya, menurut John Lee Pesak, salah satu petani di wilayah Kelelonde, tepatnya di desa Tumaratas, tomat yang dipanen ini banyak yang diekspor ke luar daerah seperti di Halmahera, Papua, dan juga di bagian Sangir. Menurut John Lee, tomat di sini kalau panen biasanya diambil para pengepul dan itu biasanya dikirim ke Halmahera, Papua, juga di bagian Sangir. Demikian dikatakan pria yang sudah menjadi petani tomat selama 30 tahun itu. Sahabat budaya, pria yang berusia 53 tahun ini, ya, sahabat budaya, iya, menjual tomatnya sekitar Rp120.000 sampai Rp135.000 per kas kepada pengepul, yang kemudian dari pengepul kemudian dijual lagi secara eceran di pasar-pasar. Lebih lanjut, dia mengatakan biasanya jual per kas itu yang beli para tibo atau pengepul, harganya tergantung tomat. Kalau kualitas baik, biasanya harga pasar paling tinggi. Sekarang harganya sekitar Rp120.000 sampai Rp135.000 per kas. Sahabat budaya, selain tomat di perkebunan Kelelonde juga banyak menanam bahan baku lainnya seperti cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih. Sahabat budaya, ada juga beberapa petani yang menanam sayur ladang seperti sawi, jagung, dan kol.

0: tadi di daerah Langoan di Desa Kelolonde. Sekarang kita bergeser ke Kelurahan Rurukan ya di Tomohon Minahasa ya. Sabudaya ini kelurahan Rurukan yang merupakan negeri di atas awan yang tanahnya subur, penghasil beragam sayur mayur. Sahabat budaya, lanjut lagi kita ke Kelurahan Rurukan Tomohon. Ya, ini sahabat budaya merupakan salah satu perkampungan yang menyimpan keanekaragaman tanaman hortikultura serta tanaman obat-obatan. Hal ini sahabat budaya telah berlangsung turun-temurun dengan pemandangan lereng gunung yang ditata rapi oleh para petani yang ulet di desa tersebut. Sahabat budaya, pemanfaatan lahan untuk bertani selain menjadi keseharian warga Kelurahan Rurukan Tomohon sudah menjadi lahan untuk mata pencarian warga setempat. Sahabat budaya, desa ini dijuluki negeri di atas awan. Banyak orang bertanya-tanya dengan julukan yang sering diberikan sebagian masyarakat Kota Tomohon terhadap perkampungan itu. Secara geografis, desa ini letaknya berada di lembah pegunungan dan berada di lereng Gunung Mahau. Tanah yang subur dengan tumbuh-tumbuhan yang membuat wilayah ini memiliki ciri khas tersendiri. Sahabat budaya, apabila di pagi hari, hawa gunung serta embun pagi yang dihiasi kabut menyelimuti kampung ini. Sehingga tampak dari kejauhan, karena itulah dinamakan negeri di atas awan. Sejak dari sononya, laki-laki maupun perempuan sudah diajarkan cara bertani sejak zaman penjajahan dulu. Maka tak heran bila hanya sekedar lewat di perkampungan ini, kita bisa dimanjakan dengan pesona alam yang dihiasi bentuk lereng gunung yang ditata sedemikian rupa untuk menanam sayur mayur yang fresh, yang bermacam-macam rupa. Sebut saja Astrid, satu dari sekian banyak petani yang menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman kepada Tribun Manado. Ketika sedang berada di daerah perkebunan itu, ia mengatakan, lahan pertanian tersebut dipakai menanam beragam sayur-sayuran. Seperti dikatakan Astrid, bahwa dia memiliki perkebunan di tempat ini dan lahannya digunakan untuk bertanam sayur mulai dari wortel, labu, caisin, terong, kol, dan masih banyak lagi. Dan menurut Astrid, memang dia sudah sejak lama berbisnis sayur-sayuran untuk dikirim ke berbagai pasar yang ada di Tomohon dan Manado. Dan dia memiliki pekerjaan tetap sebagai aparatur sipil negara. Dan menurut Astrid, di daerahnya, bila memiliki lahan, kalau tidak dikelola sama saja dengan mubasir. Jadi, untuk mengatur ini semua, Astrid memakai pekerja dan mulai dari memilih bibit tanaman yang bagus, pupuk, sampai cara penanaman yang baik dan benar. Sehingga bila masa panen datang, bisa menghasilkan dan memuaskan. Lebih lanjut, Astrid mengatakan sebelum dia mendapat pekerjaan sebagai ASN, dia juga ikut bertani di perkebunannya. Dan sabudaya selain menyimpan sejumlah hal menarik, daerah ini memiliki pemandangan yang menakjubkan pula. Berbagai pebisnis mulai melirik wilayah ini untuk berinvestasi dengan nilai yang tinggi, antara lain dibukanya tempat wisata Bukit Pintingon dan Puncak Temboan. Sabudaya memamerkan pemandangan yang luar biasa sehingga mengundang daya tarik para wisatawan baik dalam kota dan turis asing yang datang. Energi positif dari wilayah ini sangat terasa. Kentalnya adat setempat masih sangat terlihat. Penggunaan bahasa daerah, bahasa Tombolo pun masih digunakan sehari-hari, baik para orang tua hingga anak muda di perkampungan ini. Nah itu dia sahabat budaya, beberapa daerah yang ada di Minahasa ya, dan yang ada di Tomohon, di mana di desa yang saya sebutkan tadi ya, desa Kelurahan Rurukan yang menjadi salah satu desa penghasil sayur mayuran, ya, sayur mayur, ya, ini sangat menjadi salah satu desa yang menjadi desa penghasil sayur terutama di desa Rurukan dan juga yang ada di desa Kalelonde, ya, saudara. Dan masih ada desa-desa yang ada di Minasa lainnya yang juga menjadi desa penghasil atau menjadi para petani sayur, ya, dan buah-buahan yang nanti akan saya lanjutkan di acara yang sama di yang akan datang, saudara, tentunya di Torang T Kampung. Tetaplah bapak dengar di sini, saudara, di Perempat RRI Manado, jangan kemana-mana.
1: Tod, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
2: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
1: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
2: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
1: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
2: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
1: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama, kan?
2: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Nyiur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torang T Radio di FM 88,6 MHz.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi ke desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di Balai Desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iyo, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan.
1: Nggak dipungut biaya kesian Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: Lo apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Liur Melambai Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih mendengarkan RRI Pro 4 Manado ya. Baik di FM 88,6 MHz ataupun juga yang mungkin lagi mendengarkan lewat AM 1188 kHz ya. Dan sahabat juga bisa mendengarkan lewat audio streaming kami yang bisa di-download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store dengan keyword kata kuncinya RRI Digital ya. Baik, kita ke informasi sahabat budaya dari Sangihe ya. Ini sahabat budaya, hadapi ancaman El Nino, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat kesiapsiagaan bencana. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat antisipasi dalam menghadapi dampak musim kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2026. Demikian sahabat budaya, hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari usai mengikuti apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dampak El Nino yang digelar di halaman Polres Kepulauan Sangihe, Jalan Santo Paulus, Tona 2, Kecamatan Tahuna Timur, Sangihe, Sulawesi Utara pada hari Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Sahabat budaya, menurut Tungari, apa yang diprakarsai Polri tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana akibat musim kemarau, termasuk kekeringan dan kebakaran. Dikatakan Tungari kepada Tribun Manado, pantauan pemerintah menunjukkan hingga akhir tahun sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi musim kemarau panjang. Apel yang diprakarsai Polri hari ini membuat kita lebih siap siaga dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Pemerintah Kabupaten Sangihe sendiri menambah armada mobil tangki air untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan air bersih. Sampai saat ini, menurutnya, kami sudah memiliki 3 mobil tangki air yang siaga. Armada ini digunakan secara mobile untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ketika terjadi kekurangan air bersih. Satu unit mobil tangki telah disiagakan untuk membantu masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Selain itu, armada tersebut juga dimanfaatkan untuk membantu warga di Kecamatan Tamaku yang hingga kini masih mengalami kendala akses air bersih pasca bencana beberapa waktu lalu. Menanggapi sejumlah kasus kebakaran hutan dan pemukiman yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, Tungari menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan langkah mitigasi melalui sosial kepada masyarakat. Dikatakannya hari ini salah satu tujuan kegiatan ini adalah mitigasi bencana dan kami menghimbau kepada seluruh kepala desa dan camat untuk terus mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati saat membakar sampah, membuka lahan maupun melakukan aktivitas yang menggunakan api di rumah, kebun maupun hutan. Ia mengingatkan bahwa cuaca yang kering saat ini berpotensi mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama dalam penggunaan api dan instalasi listrik di rumah. Dan dikatakannya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, marilah kita lebih siap siaga dan waspada. Pastikan penggunaan api di rumah aman, periksa instalasi listrik secara berkala dan apabila terjadi sesuatu segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat. Demikian sahabat budaya informasi mengenai menghadapi ancaman El Nino ya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memperkuat kesiapsiagaan bencana. Ya, sahabat budaya melihat situasi sekarang ini sahabat budaya dengan menghadapi gelombang panas ya, El Nino sahabat budaya ini memang kita ada sebagai masyarakat, marilah kita sama-sama membantu pemerintah ya agar supaya bisa menciptakan kehidupan yang aman, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak
bakar sampah sembarangan, kemudian dalam aktivitas di rumah kita harus memastikan bahwa api yang kita gunakan itu akan aman ya, dalam penggunaan kompor ya, kompor gas, kompor sumbu, membakar kayu api ya, harus pastikan api itu sudah padam ya, jangan dibiarkan masih ada bara atau masih ada titik api yang belum padam ya. Kemudian untuk sirkulasi listrik, instalasi listrik mungkin bisa dicek secara berkala apakah instalasi kita di rumah kita itu kabel-kabelnya itu aman atau ada yang terkelupas ya. Mungkin kalau misalnya ada terkelupas itu bisa cepat di rectifikasi ya, maksudnya diperbaiki, revitalisasi, nah begitu istilahnya ya sahabat budaya ya. Jadi harus diperiksa kira-kira apakah harus diganti ya kabelnya, colokan-colokannya ya, jangan sampai ada yang bisa menimbulkan arus pendek atau korslet. Nah sahabat budaya, juga bagi para perokok ya, bapak-bapak yang masih merokok, jangan membuang puntung rokok sembarangan ya, di saat kita lagi berada dalam kendaraan. Biasanya kita buang puntung rokok dari mobil ya, keluar. Kita tidak tahu di pinggir jalan yang kita lemparkan puntung rokok itu ada semak-semak yang sudah kering ya. Nah itu bisa terjadi kebakaran. Jadi harus hati-hati yang suka merokok ya, jangan buang sembarangan puntung rokok kita. Nah, pastikan puntung rokok itu dibuang tidak sembarangan ya, dan pastikan tidak akan menimbulkan kebakaran ya. Kalau boleh dimatikan lah. Kalau misalnya di dalam kendaraan ada air ya, di air apalah ya, di gelas atau apa, dimatikanlah dulu, dicelup di situ baru dibuang ya, dibuang. Jadi puntung rokok itu mati, tidak ada apinya ya. Karena apa saudaya, suhu sekarang ini panas ya, suhu panas ini bisa memicu cepatnya terjadi percikan api. Nah itu ya, dan memang ini akan berlangsung lama ya, musim panas, musim kemarau ini panasnya sampai berapa derajat nih kerasa saudaya ya. Kalau di negara-negara lain itu panasnya melebihi dari yang kita rasakan, dan itu bisa membuat mencairnya kutub di daerah kutub utara sana ya. Nah saudaya, kemudian di daerah India dan di bagian mana itu dia bisa sampai meleleh ya, itu apa ya, aspal itu dia panas sekali ya berarti ya. Dan sahabat daya bisa dibayangkan untuk orang-orang tua yang tidak bisa menahan hawa panas, banyak yang meninggal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya himbauan-himbauan dari pemerintah ini, kesadaran masyarakat akan bahaya ancaman El Nino ini bisa kita

0: puntung rokok. Bahaya ya, seperti kejadian di Gunung Soputan ya. Itu mungkin penyebabnya ya, yang saya sempat baca itu disebabkan karena kelalaian ya dari orang yang mungkin baru habis memasak mungkin ya. Para pendaki mungkin lagi habis memasak, apinya lupa dimatikan sampai betul-betul padam. Nah, mungkin masih menyisakan titik-titik api ya. Sehingga pada saat angin kencang mungkin apinya bisa menyala ya. Dan disambar angin ada apa media yang mungkin rumput kah atau apa yang bisa terbang dan akhirnya menjadi kobaran api. Nah, itu. Jadi kalau kita bikin api, kita harus pastikan api itu sudah betul-betul padam ya. Sediakan air lah. Kalau kita bakar rumput, setidaknya air sudah standby. Air sudah standby di samping kita. Jadi ketika api itu mulai besar, itu langsung disiram ya. Karena kebakaran-kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu itu disebabkan karena membakar sampah ya. Jadi jangan berani bakar sampah kalau tidak ada penangkalnya, ada air ya yang sudah standby. Takutnya angin ya, ini yang menyebabkan kebakaran terjadi, angin begitu besar ya. Ketika ada api, dia langsung menyambar api itu dan terjadi kobaran api yang besar ya. Jadi harus kita sikapi ya, kita harus berhati-hati sahabat budaya ya. Oke, dan sahabat budaya itu dia berupa informasi dari Sangihe ya. Dan sekarang sudah jam 19:28 dan jam sekarang ini saya mau menyapa untuk pendengar pompat yang ada di daerah Sangihe ya, yang ada di Kepulauan Nusa Utara, di Sitaro, Siau, Tagulandang, Biaro, juga yang ada di daerah Melongwane, Talaut ya, Miangas, pokoknya semuanya yang ada di daerah Nusa Utara, selamat menikmati suasana santap malam ya. Mungkin saat ini lagi sedang menikmati makan malam. Semoga dengan kehadiran perempat bisa membuat suasana Anda lebih sejuk, lebih menyenangkan dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya. Tetap mendengar terus di program 4, jangan kemana-mana.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi

0: mengikuti program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Ance Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018, bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Liur Melambai Sore, Program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Di tanah Belang Mongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Tari Kabasaran adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya akan dimainkan oleh para penari pria yang menari dengan menggunakan pakaian perang dan juga senjata seperti pedang, tombak, serta perisai. Menurut sejarahnya, tari Kabasaran ini dahulunya merupakan tarian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari Kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari Kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, tari Kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Entole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Dengan petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Disantoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang kombeki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.
2: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado

Terima sekali, saya Stanley dari Balai Perangkat Siar sudah kembali hadir menemani Anda malam hari ini apa sahabat budaya, apalagi kalau bukan di acara request malam malam baku dapa ya. Dan sebenarnya nanti sahabat budaya bisa gabung di line WhatsApp ya di 085342400928. Dan juga bisa gabung di live TikTok Pro4 ya sahabat budaya. Dan saudara bisa follow ya yang belum follow untuk Pro4 Erinado di live TikTok malam ini. Silakan Anda follow, jangan lupa Anda berinteraksi ya, ditunggu komentarnya di kolom komentar ya, jangan lupa namanya, terus tempatnya di mana dan komentarnya apa ya, sesuai dengan topik malam ini yang akan jadi bahan obrolan kita malam hari ini ya sahabat budaya. Dan nanti Anda juga bisa request, bisa kirim-kirim salam buat siapa aja yang ingin Anda samperin malam.

Ya. Hei. Aduh, sudah ada yang telepon-telepon nih, tapi sayang banget kita enggak melayani telepon ya. Aduh, gimana ini Pak Junaidi? Bisa kirim WhatsApp Pak Junaidi ya di Ambon. Ini kasihan Pak Junaidi lagi telepon-telepon ini ya. Pak Junaidi bisa lewat WhatsApp aja Pak Jun ya. Oke. Halo semuanya, sahabat budaya, selamat malam ya. Yang baru gabung, selamat datang di live TikTok Pro 4 malam ini. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, sahabat budaya. Ya, kita ngobrol santai di sini di acara Malam Baku Dapa Pro 4 RRI Manado. Ya, tapi saya yakin saudara pertanyaan ini bakal bikin banyak yang ngaku ya. Ya, kalau enggak ngaku apa? Dosa. Pasti sahabat budaya ya, pasti punya dong kebiasaan-kebiasaan aneh ya. Yang diam-diam nih kamu lakukan ya. Nah, kira-kira apa gitu ya. Siapa di sini yang punya kebiasaan aneh tapi tetap dilakukan sampai sekarang? Ayo angkat tangan. Ya, for example ya. Contoh nih kebiasaan aneh ya yang dilakukan sampai sekarang ini saudara ya. Dari masih kecil terbawa-bawa sampai udah tuir, sudah tua seperti sekarang. Tetap aja kebiasaan itu tetap terbawa-bawa ya. Nah, dari kecil dimanja-manja sampai besar terbawa-bawa ya. Apa itu sahabat budaya ya? Ya, seperti tidur harus pakai apa, misalnya harus peluk bantal guling gitu kan. Nah, itu banyak sampai sekarang ya. Dia merasa tersiksa kalau tidur enggak meluk bantal guling gitu. Ya, salah-salah kalau enggak ada bantal guling, orang yang di samping kiri pasti jadi sasaran ya, jadi bantal guling dia. Masih mending jadi bantal guling daripada jadi apa guling. Ada kan kambing guling atau babi guling. Nah, diguling maksudnya diputar gitu ya. Itu makanan kuliner itu bro ya. Ya, jadi contohnya kebiasaan aneh gitu, tidur harus pakai kipas angin walaupun kondisi cuaca hujan gitu kan. Kemudian sering ngecek pintu rumah berkali-kali sebelum tidur. Ayo, ada yang seperti itu ya. Terus suka ngomong sendiri ya, suka ngobrol-ngobrol sendiri saat lagi mikir. Terus apalagi harus cium aroma buku baru ya. Ada yang suka cium kaki sebelum tidur, dia cium kakinya bau kagak nih. Suka ngupil lawo. Makan nasi dari pinggir dulu, makanya nasinya di apa gitu kan, dikasih apa orang bilang ya, di kalau orang Nado bilang itu di fare-fare ke kiri ke kanan gitu kan, ini piringnya di fare-fare, dipinggirkan begitu, terus makannya dari pinggir-pinggir begitu makannya ya. Ayo ngaku di kolom komentar ya, buat yang yang udah gabung lewat live TikTok Pro 4 ya, di kolom komentar ngaku aja apa kebiasaan aneh yang sampai sekarang ini masih lu lakukan ya, masih kamu lakukan, masih ngana baking sampai sekarang. Ngana kote dari dulu begitu kan, kita baru tahu setelah orang serumah tangga ternyata ngana punya kebiasaan aneh ya. Misalnya dia sebelum tidur harus pegang rambut istrinya. Itu kebiasaan waktu masih kecil, sering membelai rambut ibunya ya. Jadi dari kecil dia kan sebelum tidur dia suka sayang-sayang gitu rambut mamanya, dibelai-belai. Sampai setelah dia kawin, dia gak sadar itu istrinya yang dibelai-belai rambutnya, disayang-sayang begitu. Ya, sahabat budaya. Jangan langsung request dong ya.
rugi dong saya. Saya sudah berbusa-busa ini nggak ada yang kasih komen ya. Komen dulu baru saya kasih lagu. Komentarnya dulu dong bro. Ya. Komentari dulu topiknya. Topiknya ya. Kalau enggak saya enggak mau kasih lagu. Ya. Oke, yang kosong komentari dulu topiknya ya. Ah, begitu. Topiknya kan sudah saya tadi kasih di apa tadi ya, di kolom komentar tadi saya sudah ngepost apa semacam status lah begitu ya. Nah, jadi siapa di sini sahabat budaya yang punya kebiasaan aneh ya, tapi meskipun itu konyol, itu jorok, itu nggak masuk akal, tapi tetap aja dilakukan sampai sekarang loh. Ya, apa? Kebiasaan aneh. Ya ini kebiasaan yang aneh, yang unik. Nah, yang unik. Silakan ya. Yang ingin gabung jangan lupa follow. Follow akun Pro 4. Kemudian jangan lupa tap-tap layar ya. Ya biar semakin banyak yang menyaksikan siaran live Pro 4 malam ini di acara Malam Baku Dapa ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Yuk, coba di tap-tap. Ini belum ada love-love-nya. Merah-merahnya belum ada ini. Waduh. Ya, komentarnya dong. Silakan. Siapa di sini yang masih punya kebiasaan aneh? Jangan malu, ya. Ya, ini kan bukan dosa, ya. Ini bukan dosa. Ini cuma kebiasaan yang perlu dirubah, ya. Kalau misalnya agak menyimpan, ya. Harus ditelus, dilurusin, tak ya? Wah, iya. Jadi, punya kebiasaan aneh tapi tetap dilakukan sampai sekarang. Ya, saya sudah jabarin tadi. Misalnya, suka cek pintu rumah berkali-kali sebelum tidur. Ya, suka ngobrol sendiri saat lagi mikir. Dikirain orang gila ya. Padahal enggak, ini sebenarnya sah-sah aja. Ini saya lagi puyeng, saya lagi mikir. Masalah gue ini, aduh gimana ya. Aduh, buat cerita sendiri dah orang menaru bilang ya. Ya. Jadi, ada yang harus cium kaos kaki ya. Suka cium kaos kaki, suka cium apa ya. Suka gigit-gigit jari ya. Suka gigit kuku. Kuku tangan atau kuku kaki ya. Suka gigit bahu orang. Nah, bahaya nih. Kalau kebiasaan kecil suka gigitin bahu emaknya atau bapaknya atau kakaknya, terus udah kawin, kasihan ya pasangannya, belakangnya itu habis digigit, kirain monyet suka gigit. Ya, sahabat budaya, ya itu yang sudah saya bilang tadi, sudah saya kasih di deskripsi ya, komentari ya, silakan dikomentari. Nanti Anda bisa request lagu ya, untuk kosong request lagu bisa kak, bisa, tapi komentari dulu topiknya ya. Iya, jangan lupa follow, karena kalau Anda sudah follow nanti notifnya bisa impact lagi ke Anda yang sudah follow ya. Oh, ini ada undangan dari Pro 4 sedang live ya, sedang siaran. Nah, jadi semakin banyak orang yang mendengarkan dan menyaksikan Pro 4 lewat TikTok ya. Kalau Anda semakin banyak komen dan live share, dan jangan lupa tap-tap layarnya sahabat budaya. Nanti Anda bisa request lagu ya, lagu-lagu apa aja sahabat budaya, asal jangan lagu western ya, asal jangan lagu barat. Oke, dan buat teman-teman yang juga siaran lewat TikTok malam ini di radio-radio yang pernah saya semperin itu, ya mungkin malam ini sama seperti saya lagi siaran radio lewat TikTok, jadi sekarang radio bisa dilihat
Kalau dulu radio cuma bisa didengar, tapi sekarang radio bisa dilihat. Nah, penampakannya seperti ini, Sobat Budaya. Uits. Ada Master Lambertus alias Stanley ya, yang lagi sementara online ini, sementara live. Jadi Sobat Budaya yang pengen gabung, silakan lewat live TikTok Prompat. Jangan lupa di follow, jangan lupa share, komen, dan jangan lupa tap-tap layar ya. Ya, silakan ini ya, Sobat Budaya. Anda komen, saya kasih lagu. Setuju? Iya, harus dong ya. Komentari dulu topiknya ya. Ya, kebiasaan-kebiasaan aneh yang diam-diam masih kamu lakukan, kira-kira apa yo? Silakan ya. Monggo. Silakan. Di komentari di kolom komen di Prompat live TikTok malam ini sama Budaya, yang ingin request lagu silakan, tapi jangan lupa tinggalkan komentar Anda dulu ya. Kebiasaan aneh saya, Kak Sten ini suka misalnya suka ngintip gitu ya. Suka ngintip, tapi jangan ngintip orang mandi, jangan. Aduh, nanti ini zaman medsos seperti sekarang ini nanti bisa viral ya. Itu ada, saya sempat bulan-bulan lalu itu kena salah, itu ada viral itu ya. Kebiasaan aneh dia mencuri, pakaian dalam yang digantung atau dijemur di jemuran ya. Ini masih 2 bulan lalu kalau nggak salah sempat viral di medsos ya. Dia ngambil pakaian dalam wanita ya yang dijemur, ya nggak tahu motifnya apa, tapi itu kalau menurut saya itu kelainan seks ya. Nah, itu merupakan satu kelainan seks yang mungkin fantasinya dia mungkin dia akan merasa terangsang mungkin ketika dia memegang pokoknya pakaian dalam. Nah, itu saudara tidak boleh diekspos terus ya. Itu mungkin begitu sampai dia kebiasaan aneh itu dia ambil pakaian dalam wanita ya, dicuri. Ya, apakah itu ada yang seperti itu? Jangan sampai deh, saudara, bahaya ya. Itu kebiasaan aneh ya, mungkin yang lain-lain deh, kebiasaan aneh yang lain. Saudara, jangan meniru kebiasaan orang itu ya, sudah viral dan dia sudah dijemput oleh polisi. Saya lihat waktu itu dijemput. Ah, sama budaya ya. Oke, saya tunggu, silakan di komentari di kolom komentar ya yang ingin bergabung lewat live TikTok Prompat. Oke, saya coba baca WhatsApp yang masuk ya. Ini ada siapa ini? Ada Rina, ini Rina. Oh, ini saya baca dulu yang di live TikTok ya, sudah masuk. Ini dari Riko Tanjung Pata ya. Mana Riko ini? Riko. Nah, ini. Selamat malam Bung Riko di Tanah Pata. Ya, ini Bung Riko dari Bengkulu ya. Topik hari ini sudah saya share tadi, Riko, kebiasaan aneh yang masih diam-diam masih kamu lakukan sampai sekarang ini ya. Apa kira-kira Bung Riko? Ya. Ini Bung Riko tidak baca mungkin ya. Coba saya balas ke dia dulu ini. Ini sayang sekali ini ya. Saya sudah berbusa-busa tapi tidak ada yang mengkomentari ya. Oke. Ada siapa tadi? Oke. Ini ada Ibu Nova. Ibu Nova, apa ini Ibu Nova? Balas dulu jawaban komentarnya apa ini.
kebiasaannya Ibu Nova, kebiasaan aneh yang masih Ibu Nova lakukan sampai saat ini apa kira-kira ya? Oke, saya baca ini sudah masuk dari Bung Riko, katanya kebiasaan aneh itu diam-diam adalah suka tidur tapi masih suka tidur tapi TV masih nyala. Bagi saya tidak saya lakukan setiap hari. Oh iya. Terus kebiasaan aneh yang diam-diam dilakukan Bung Riko itu suka nonton di waktu malam. Kalau saya bangun tidur sebelum waktu subuh. Tapi saya benar-benar lalai, kadang suka nonton di waktu malam kalau saya bangun tidur sebelum waktu subuh. Itu bukan kebiasaan aneh sih. Itu lalai itu. Bung Riko itu kelalaian itu ya. Nah, makanya kalau tidak mau TV nonton Anda, jangan Anda ngantuk terus nonton. Itu ya, ujung-ujungnya kalau Anda ngantuk terus nonton, itu nanti balik nonton TV-nya yang nonton Anda. Begitu ya. Oke. Ya. Oke, yang lain silakan buruan gabung. Jangan lupa komen di kolom komentar live TikTok Perempat ya. Kebiasaan aneh yang diam-diam kamu lakukan malam ini ya. Yang kamu lakukan maksudnya di topik kita malam ini. Oke, ini ada Rina ya. Selamat malam Rina yang sudah ngirimin WhatsApp di 0853-424-0098. Rina di Banjar ya. Selamat malam Kak Stanley. Ya, selamat malam juga. Rina ini Kak Sten, ya Rina saya tahu Rina. Kalau Rina kebiasaan anehnya Rina itu tidak bisa tidur kalau bantal tidak dibalik-balik, dibalik dulu ke sisi yang dingin gitu. Wah, ternyata ya banyak juga yang seperti itu ya, seperti Rina punya kebiasaan bantalnya dibalik dulu ke sisi yang dingin. Nah, begitu ya, enak kan kalau dingin bantalnya ya, kan yang habis kita peluk jadi panas, jadi kita putar lagi ya, terus jadi dingin begitu. Oke, jadi bantal harus dingin dulu baru bisa tidur nyenyak. Oke, setuju. Sayang Rina nggak request lagu Rin. Oke, nanti Kak Steny pilihin aja. Ini dari Rico, katanya request lagu Di Dermaga dari Fanny Fabiola. Dermaga ya judulnya, Dermaga. Sebentar ya, ntar cari dulu lagunya. Dermaga, Di Dermaga ya, Fanny Fabiola. Oke, ada lagunya. Sa, tenang. Ada men. Oke, kemudian ada dari Denny di Bitung. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam juga Denny. Ya, Bung Stanley, kalau saya ini punya kebiasaan suka bicara sendiri kalau sedang nyetir. Ah, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda itu bukan orang gila ya. Asalkan yang Anda ngomongin itu bukan apa ya, kelainan. Tapi memang seperti biasanya suka bicara sendiri, ngedumel dengan diri sendiri gitu. Andai saja saya itu bisa dapat dia ya. Begini, tidak seperti ini. Nah, itu biasa ada begitu kan. Nah, biasa itu, Den. Tenang, Den. Kadang ngobrol sama diri sendiri itu justru membantu kita bisa lebih berpikir ya. Oke, lanjut ada Anita di Tomohon, Tontalete. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam. Ini kalau saya, kebiasaan saya yang aneh itu suka mencium aroma buku baru sebelum dibaca. Ya. Nah ini kebiasaan para pecinta buku nih saudara ya. Nah, jadi saya juga seperti itu dulu waktu saya masih sekolah. Saya suka banget beli buku, terus saya buka lembaran demi lembaran, saya cium aromanya, enak, bau buku lembarannya, bau buku baru ya. Nah itu, bukan cuma buku, sahabat saya suka bau aroma baru deh.
seperti bau baju baru ya, baju baru, sepatu baru, pokoknya yang serba baru itu saya suka aromanya, saudara. Terus saya pernah tanya, kok baju kalau baru baunya seperti ini, apa ini bau kainnya atau ada semacam apa aroma parfum atau apa yang disemprotkan ke kemeja atau baju itu ya. Ternyata semua barang-barang yang baru, kemeja atau apa baju atau apa, baunya bau kain seperti itu, sahabat daya. Bau kain itu seperti itu. Begitupun dengan aroma sepatu baru, aromanya seperti itu ya. Nah, kalau orang baru aromanya seperti apa, guys? Ya, ya baru kita kenal dong ya, otomatis kita nggak tahu aromanya ini. Ini kalau kita sudah kenal orangnya, pasti dari jauh 100 meter kita sudah tahu, oh ini si Stanley ini, aroma parfumnya menggigit. Dia aromanya, walaupun orangnya udah nggak ada, tertinggal bau parfumnya. Ada kan begitu, sahabat daya. Orangnya udah nggak ada, bau parfumnya masih ada, ya tertinggal di tempat. Oke, okay, baik, sahabat daya, sambil menunggu yang lain, kita dengerin lagu-lagu yang mau saya putarkan malam.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, Matirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

88,6 FM, 11.88 AM, juga di aplikasi streaming RRI Digital ya. Sahabat Budaya, masih bersama saya Stanley ya malam ini di acara request malam, malam baku dapat. Dan selamat malam aja Sahabat Budaya yang sudah bergabung baik lewat WhatsApp dan juga lewat TikTok ya. Malam ini kita lagi live ya Sahabat Budaya, jadi yang mau gabung silakan. Jangan lupa di komen, di komentar ya, apa di kolom komentar ya, jangan lupa apa kebiasaan ya, apa kebiasaan aneh yang sampai saat ini masih aja dilakukan ya. Nah, Sahabat Budaya pasti punya ya, ada dong kebiasaan-kebiasaan aneh yang sering dilakukan Sahabat Budaya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oke, ini ada yang bilang, saya ini kok bilang bro, soalnya Kak Stanley ini kan lihatnya lewat komputer ya. Saya ini matanya udah harus pakai kacamata sih Sahabat Budaya. Jadi kan tampangnya ini potretnya kecil kan. Nah, nanti saya bisa klik dulu ke profil baru kelihatan akunnya. Baru kelihatan jelas ini, oh ternyata bukan cowok. Namanya Kiki Windra 86. Ya, ternyata cewek, maaf. Kak Stanley bilang ini. Kak Stanley bilang ini apa ini? Bro, ternyata sis. Bro bukan sis, bukan bro. Berarti apa? Apa ini tadi? Mana? Memang oh ini. Memangnya ini si Kiki bilang, memangnya kita pemuka ini muka tukang pukul ya? Bang, pangge bro doe. Kak Stanley tadi lihat agak jauh sih. Kalau Kak Stanley pelototin lebih dekat ke layar komputer, pasti akan kelihatan ini kelihatan sih dari jauh ini cowok. Tapi kalau diklik akunnya, ternyata cewek ya, mohon maaf ya untuk siapa, Kiki Windra 86 ya, ya cewek, kasihan dia ini bukan cowok ya. Oke Kiki, jangan lupa kalau belum follow dulu ya Ki. Kemudian komentarnya apa kebiasaan Kiki yang suka aneh-aneh, kebiasaan apa Ki? Silakan nanti Kak Stanley puterin lagu yang Kiki minta ya. Oh berarti nimbole siaran malam kalau kambu DP Rabun. Ya sebenarnya siaran malam bukan diukur dari rabun tidaknya mata, tapi dari apa, tanggung jawab kita ya sebagai awak siar perempat. Ya mau siang, mau malam, mau pagi, tetap harus menjalankan tugas. Meskipun mata suka agak-agak gimana gitu ya, Saudara ya. Oke, ini dari ditunggu ya Ki, mau request apa ya? Oke, jangan lupa komentarnya, kebiasaan aneh apa. Terus ada dari siapa ini? Dari Sefta ya. Ya, dari Sefta katanya selamat malam Kak Stanley yang ganteng. Kak Stanley bukan ganteng. Kak Stanley gak mau disebut ganteng, karena kalau ganteng itu akronim dari gaya tengkorak. Kak Stanley kan gode ini, ya. Kak Stanley badannya besar ya, bukan dibilang gaya tengkorak. Canda ya untuk si Sefta. Kak Sten, tolong putarkan lagu Dedi Dores, Masih Kau di Hatiku. Terima kasih kakak ganteng, Masih Kau di Hatiku. Oke, Kak Sten coba cari ya Sefta ya. Dedi Dores yang judulnya
Masih kau di hatiku. Masih kau yang di hatiku ya. Oke, lagunya ada ini ya. Tinggal Castelli putar ya. Oke, ditunggu yang lain silakan monggo ya. Oke. Terus silakan untuk Kiki yang mau request lagu, jangan lupa komentarnya ya. Dan jangan lupa sahabat budaya, tap-tap layar, semakin banyak Anda apa? Tap-tap layarnya, semakin banyak juga yang menyaksikan siaran Pro 4 malam hari ini ya. Oke. Baik, kita coba cek dulu ini pasti sudah ada WhatsApp di handphone ya. Saya kan buka WhatsApp ada dua ini. WhatsApp boleh buka di komputer, bisa buka di sini. Sini ada siapa ini? Selamat malam Kak, aku Maria dari Berbinar. Berbinar-binar fans base-nya Sabrina Leanor. Mau request lagu berjudul Selesai. Makasih Kak. Oke, terima kasih juga. Kemudian ada lagi. Selamat malam Kak, aku Asri, izin request Selesai Sabrina Leanor. Ini kayaknya orang yang sama ya, punya nomor akun yang lain banyak ya. Ada lagi. Wah, banyak ini. Selamat sore Kak, aku Caca dari fanbase Berbinar, izin request ya lagu Selesai. Ini banyak yang suka sama Sabrina Leanor ya. Oke. Selamat, mana ini? Ah ini. Oh, bukan, ini yang sore. Oce, oce, oce. Ya, oke, sahabat budaya. Ada lagi? Silakan. Ya, kalau sudah tidak ada, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu yang di request Sefta yang judulnya Masih Kau di Hatiku dari Dedi Dores.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma drama di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole Matrega Rutoran di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Ya, baik sahabat budaya. Ya, masih bersama saya Stanley ya. Untuk malam ini kita masih di acara Mamba Kudapa. Dan selamat malam yang sudah bergabung baik lewat WhatsApp maupun yang sudah lewat TikTok ya. Oke, yang sudah ikut lewat nimbrung di live TikTok Pro 4, selamat malam aja buat semuanya. Ya. Semoga saja malam hari ini Anda semuanya dalam suasana yang menyenangkan, saudaya yang lagi santai mat santai, yang lagi beraktivitas malam ini selamat beraktivitas. Semoga kehadiran Pro 4 bisa menambah suasana lebih menyenangkan untuk Anda malam ini ya, yang lagi sendiri tidak merasa sendirian ya. Ya, setidaknya saya bisa membuat suasana tidak mencekam ya, karena kalau cuma sendiri, ditinggal sendiri di rumah yang gede, terasa seram ya sahabat daya, rumah besar cuma Anda sendiri. Ya, kalau mendengarkan RRI Pro 4 kan akan merasa terhibur ya sahabat daya, tidak merasa sepi begitu ya, seperti lagu Sepi di Hati. Oke, baik. Waktu masih ada sampai jam 11, sampai jam 23 sahabat daya. Oke, kita ke yang sudah gabung lewat WhatsApp ini, ada siapa ini? Kevin ya, Kevin di Tondano. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam ya, selamat malam Kevin ya. Kak Sten, kalau saya, kebiasaan saya itu kalau saya mau tidur, sering saya harus ngecek pintu rumah sampai 3 kali. Biar yakin begitu. Kalau enggak 3 kali belum yakin ya Vin ya. Biar hati tenang ya Vin ya. Yang penting tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, thank you ya. Buat Kevin udah gabung ya. Oke, lanjut. Ada Roy di Kota Mobagu. Selamat malam Kak Sten. Iya, selamat malam. Saya Kak Sten, kalau makan nasi harus dari pinggir piring dulu, baru ke tengah. Wow. Iya Roy, karena ada teknik ternyata ya, ada tekniknya ternyata. Ada yang mulai dari makannya dari tengah, ada juga dari pinggir. Nah, kalau kawuleng saya punya saudara kawuleng ya. Dia itu kalau makan saudaya saya rasa aneh ya. Anehnya di mana? Dia kalau makan sahabat budaya, dia ambil lauk pauk nasi ya. Nasi, lauk pauk, ikan. Terus Anda tahu dia makan nasi dulu. Ya, makan nasi dulu, nasinya yang dihabisin. Ya, padahal sebenarnya ada lauk. Ya. Tapi anehnya dia makan nasi dulu, lauknya enggak dimakan. Nanti nasinya habis, baru dia makan lauknya. Nah, ini kan aneh sahabat daya. Tapi setelah saya tanya, ya begitu dia. Sob dia kalau makan. Mas Le. Mana orang Manado bilang, "Ih. Kok tuh ikan nang cuma ada prong." Nah, nyanda nanti mau makan sebentar. Jadi nanti saya makan sebentar itu kalau sudah habis nasinya ya begitu. Jadi dia makan nasinya dulu, setelah habis nasinya baru makan ikannya ya. Aneh kan saudara ya. Nah, ada juga yang aneh. Saya bilang aneh kalau dia makan nasinya itu dicampur semua. Kayak makanan anjing ya. Jadi makan ikan, sayur dicampur-campur begitu saudaya, kayak tinutuan ya, dicampur-campur baru dia makan. Saya bilang, aduh, kalau saya sih nggak bisa makan seperti itu, jadi enek liatnya ya. Tapi begitulah, setiap orang pasti punya kebiasaan aneh ya, yang sampai sekarang masih aja tetap dilakukan ya. Oke, saudaya ya. Jadi yang suka aneh-aneh silakan ya. Kebiasaan yang aneh-aneh silakan masuk. Ini
Saya lihat ini nggak bergerak ya. Oh ya. Baik, dan ada lagi kah yang masih gabung? Ah ini. Dari Sherly. Sherly di Minasa Selatan, Amurang. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Kalau kita Kak Stan selalu berbicara dengan tanaman. Tanaman di saat kita siram bunga, kita mesti mengubah suara pada dia. Kita susirang pangana, jangan layu, jangan mati. Pokoknya kita ni mau ngana mati. Kita aja sirang pangana supaya ngana hidup terus kong babua. Hidup terus kong babunga. Nah itu memang ini kebiasaan ini sering juga saya lihat saudaya. Ini bukan nah ada. Jawab cerita dengan tanaman sama dengan misalnya begini. Ini buah ada tanang ya. Ini pohon buah. Buah taruhlah buah jeruk. Dia itu ditanam sudah lumayan tinggi saudara ya. Sebenarnya kalau mau dilihat umurnya dia sudah boleh berbuah. Tapi dia tidak berbuah. Tidak juga berbuah dan akhirnya sang yang majikannya ngomong ke tanaman jeruk ini. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan saya tebas, akan saya potong. Awas kalau kamu tidak berbuah. Dengan ancaman seperti itu, sobat budaya, akhirnya suatu saat saya lihat, sudah timbul bunga, ada bunganya. Lama-lama dia berbuah sahabat budaya. Ternyata ngobrol dengan tanaman juga itu dimengerti oleh si tanaman itu sahabat budaya. Coba Anda, kalau ada tanaman bunga atau apa yang tidak berbuah atau tidak berbunga, coba Anda ngomong dengan tanaman itu. Bikin satu warning ya. Bikin satu ancaman peringatan, kalau tidak akan saya cabut, saya potong kamu. Nah pasti dia akan berbuah sahabat budaya ya. Dia akan berbunga. Jadi apa yang dikatakan Sherly itu betul. Berbicara dengan tanaman saat menyiram bunga, ya. Oke. Waktu masih ada, silakan sampai jam 23. Lanjut dari Jeffrey di Tahuna. Kalau saya selalu menyusun uang di dompet berdasarkan nominal, itu wajar sih, Jeff. Itu bukan aneh, Jeffrey. Itu tandanya dompetnya rapi. Jadi disendirikan yang 1.000, yang 5.000, yang 10.000, yang 20.000, 50.000. Jadi gampang kan kalau ada yang mau ambil apa duit buat apa parkir, tinggal buka di laci pertama itu ada uang receh. Kalau mau buat bayar tagihan ada di sini. Jadi betul apa yang dikatakan Jeffrey ya. Oke, Jeffrey mantap ya. Kemudian ada Vina di Amurang. Selamat malam Kak Stanley. Ya malam. Kalau saya tidak bisa bekerja, kalau meja berantakan itu ya, itu sih apa ya, suasana itu, suasana yang rapi bisa bikin pikiran lebih fokus ya Vina ya. Bagus. Andi di Sangihe, saya suka mengulang film yang sama berkali-kali. Kalau itu, ya ada sih orang seperti itu. Padahal sudah hafal dialognya, tapi tetap seru ditonton lagi ya. Oke, mantap. Dari Meike di Talaut, selamat malam Kak Stanley. Saya selalu minum kopi sebelum mulai kerja. Kalau tidak rasanya ada yang kurang. Kalau itu pasti banyak yang mengaku sama. Kopi dulu, baru semangat kerja ya. Oke, sahabat budaya. Jadi, setiap orang pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang unik ya, sahabat budaya. Selama itu tidak merasa merugikan diri sendiri maupun orang lain, ya sah-sah aja. Karena kebiasaan itu, sahabat budaya, justru bisa menjadi bagian dari cerita hidup yang menarik.
Nah, sahabat budaya, ya, kita akhirnya sudah berada di penghujung acara kita malam ini, ya. Ada begitu banyak story, cerita yang sudah dibagikan oleh Anda pendengar Prompat, baik lewat WhatsApp maupun lewat TikTok. Terima kasih banget untuk Anda semuanya, ya, sahabat budaya yang sudah bergabung. Ya, semoga malam ini Anda semuanya bisa terhibur, ya, dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Ya, terima kasih sahabat budaya atas atensinya Anda semuanya, ya. Dan saya Iri sampai di sini dulu untuk acara request malam Malam Bakudapa. Dan acara yang sama bisa Anda ikuti lagi lain waktu, lain kesempatan di acara Malam Bakudapa, di acara yang sama, di kesempatan yang akan datang, di penyiar yang berbeda. Oke, saya Stanley, ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Salam budaya.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua. Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Iya, dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di malam hari ini ya, untuk tetesan bun malam kidung-kidung rohani sudah kami hadirkan. Dan pendengar, dengan demikian maka sampai di sini dulu pengolahan saya menemani Anda sekalian merembukan program siang nyur melambai malam. Terima kasih atas atensi Anda. Saya akhirnya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Rabu, ya. Hari Rabu untuk penyelenggaraan siaran kami, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Sahabat Muda di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari puncak tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya Galin Solviani. Akan menemani Anda pendengar di program Menado Pagi sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda pagi hari ini? Salam sejahtera, tambah semangat juga pastinya dalam Tuhan gitu ya. Apalagi di pagi hari ini kita awali mutiara pagi di ruang dengar Anda. Ada banyak kirim pujian untuk umat Kristiani yang akan saya hadirkan nanti sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 6 akan kita hadirkan warta berita daerah gitu ya di ruang dengar Anda. Dan selalu warta berita kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan ada warta berita dari Pro 3 Sentral Jakarta. Kita akan hadirkan nanti pukul 8. Dan selanjutnya akan kita hadirkan ada banyak informasi-informasi sampai di pukul 9 pagi sampai pukul 10 juga gitu ya, pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kalian semuanya di pagi hari ini, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi untuk kalian yang memulai kegiatan aktivitasnya di subuh hari ini, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur, apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya diberkati gitu ya. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Dan kita hadirkan lagu-lagu kidung pujian gitu ya. Dan juga nanti ada firman Tuhan juga pendengar yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya nanti ada khotbah dari Bapak Pendeta Arves Daleno ya, STH MPDK Konselor. Dan tentunya nanti ada firman Tuhan yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro Satu Manado, kita hadirkan mutiara pagi di pagi hari ini sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sidaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenanan Tuhan kami dibangunkan hingga hari ini dan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Kami percaya tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu hari ini kami mohon kepadamu biar Engkau berbicara atas kami semua supaya apa yang kami dengar, kami perkatakan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah kiranya oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Ulangan 24 ayat yang ke-13, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan. Diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan, itulah tema kita hari ini. Dalam kehidupan orang Israel, hal pinjam-meminjam atau meminjamkan dan dipinjamkan adalah hal biasa. Baik meminjam uang maupun dalam bentuk barang atau materi lainnya. Dan selalu ada jaminan yang diberikan berupa barang, apakah kebun, tanah, dan lain-lain. Tapi bagi orang miskin yang tidak punya rumah, tanah, gedung, kebun sebagai miliknya, biasanya menggadaikan kain sebagai penghantar tidurnya sebagai jaminan, sehingga mereka menjadi kedinginan ketika kain itu diambil sebagai gadai bagi yang meminjamkan uang kepada si miskin itu. Jadi si miskin sesungguhnya tambah sengsara hidupnya. Meski mendapatkan pinjaman yang tentu harus dibayar, tapi dia harus kehilangan penghangat tidurnya. Musa menasihati kepada orang Israel yang meminjamkan uangnya kepada orang miskin agar tidak lagi menambah penderitaan mereka dengan menahan kain gadaian itu sampai waktu malam, sebelum mereka tidur atau sebelum matahari terbenam. Karena mereka yang tinggalnya di rumah yang sederhana pasti dingin, sehingga mereka kedinginan dan butuh kain yang digadaikan itu untuk menyelimuti tubuh mereka dengan kain mereka sendiri. Sehingga orang miskin tidak semakin menderita oleh gadaian pinjaman itu. Itu perintah yang harus mereka taati ketika sudah berada di tanah Kanaan. Itu adalah perbuatan baik untuk menolong orang miskin, dan orang yang melakukan kebaikan ini akan diberkati. Karena si miskin itu pasti akan mendoakan dia supaya diberkati. Atau setidaknya perlakuannya itu kepada orang miskin telah menjadi berkat dari si miskin bagi si peminjam. Dan sudah tentu berkat yang dialirkan kepadanya itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian pula, kata Musa, kehidupan orang yang meminjamkan uang dengan tidak membiarkan orang miskin itu menderita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi si peminjam akan diberkati oleh Tuhan dan dibenarkan di hadapan Allah karena mengulurkan tangan menolong orang yang sedang kesusahan. Karena dia tidak menambah beban penderitaan bagi si miskin. Allah mengasihi dan memberkati hidupnya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mau dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk dan konteks yang berbeda-beda.
Musa memerintahkan hal ini kepada semua orang Israel karena Tuhan tidak mau ada di antara orang Israel yang sudah menderita, lebih disengsarakan lagi hidupnya justru oleh kelebihan orang lain. Musa mau agar mereka saling menolong. Siapapun yang kesusahan dan dalam penderitaan hidupnya di sekitarnya, entah tetangga, teman, saudara, atau siapapun mereka, harus ditolong sesuai dengan keberadaannya. Perbuatan ini akan mendatangkan berkat bagi yang melakukannya dan hidupnya dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai Israel baru. Itu artinya perintah Musa itu juga untuk kita saat ini. Kita harus melakukannya di tempat di mana kita berada. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk dibantu. Meski mereka bukan keluarga, teman, rekan sepelayanan, ataupun tidak sealiran dan tidak seiman. Bahkan mungkin mereka musuh atau memusuhi kita. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Ingatlah bahwa Kristus yang mengenapi hukum Taurat dengan hukum kasih mengajarkan kita mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Berarti juga termasuk orang yang tidak sealiran, seiman, atau orang asing di sekitar kita. Bukan malah menolak, apalagi menghujat, menghina, dan memusuhi mereka. Itu melawan kodrat kekristenan kita. Maka agar hidup kita diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah, kita harus mengulurkan tangan, menolong, mengasihi mereka dengan hati yang tulus, tanpa berharap kembali. Itulah yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita tentu ingin hidup diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah. Musa memberi kuncinya, yakni peduli dan mengulurkan tangan kasih, menolong orang-orang miskin, sengsara, termarginalisasi, juga korban bencana alam di mana kita berada, termasuk korban erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Sitaro. Jadi siapapun, termasuk mereka yang termarginalisasi, kita harus menolong siapapun itu. Dan kita pasti akan terima berkat dan pembenaran dari Tuhan karena kita sudah melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Ingat, siapapun kita, pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jadi berkat. Kita yang benar-benar diberi oleh Tuhan kekuatan, kita mampu melihat mereka yang miskin, termasuk mereka yang termarginisasi. Kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, anak-anaknya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa melakukan apa yang benar sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami melakukan kewajiban iman yang Tuhan ajarkan untuk membantu dan menolong sesama. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru diberkati oleh Tuhan, termasuk para pendengar, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul. Malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pasang benda gambar Cik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Mak Cik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Mak Cik Leha, kenapa pula bendera Mak Cik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Mak Cik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, salam budaya. Dan sudah kita dengarkan ya bersama renungan pagi hari ini bersama Persatu Manado di Rezeki Pagi, tepatnya di Mutiara Pagi bersama Pendeta Dr. Alfred Sdalino. Memberkati salam budaya juga dengan kirim pujian rohani, khususnya salam budaya kaum Kristiani dimanapun berada. Dan lanjut lagi di Nyiur Mulai Pagi Perempat Manado saat ini bersama saya Fanny akan menemani sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Salam budaya, sesaat lagi turang akan masuk di pas jam 6. Dan setelah itu turang akan temani dengan lagu-lagu Pemanado di Sulut Pagi dengan informasi terkini seputar Sulawesi Utara dan informasi lainnya. Tetap dan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Pas tanggal 10 November, Tora memperingati Hari Pahlawan. Moni tahu enggak kalau ada hotel yang udah jadi saksi bisu pertempuran di tanggal 10 November 1945? DP nama itu Hotel Yamato. Yang sebadiri Hotel Yamato ini kuak, dorong Sarkis bersaudara asal Iran. Dulu kuak, ini Hotel Yamato penama sebenarnya Hotel Orange. Merpas Jepang jajah Indonesia, dorong ganti DP nama jadi Hotel Yamato. Konsep jadi markas for komando di Jawa Timur. Hotel Yamato no, tuh tanpa pemuda Indonesia dan robek Belanda pe bendera pas tanggal 19 September 1945. Karena pas itu Indonesia sebab deklarasi kemerdekaan, ke bendera merah putih leso resmi jadi torong pe bendera. Makanya pas Belanda pe bendera masih ada berkibar di atas hotel, mengamun luka tuh pemuda-pemuda kok hayannya dong robek Belanda pe bendera. Sudari hari itu segala macam konflik pica sampai di pe klimaks tanggal 10 November 1945.

0: Beca.
1: Pro 4, Suara Budaya Kawanuang.

Perempat Manado, suara budaya, kawan nuah, saatnya turun di Sulut Pagi menghadirkan informasi untuk suara budaya di mana perpustakaan milik pemerintah desa Kebuan, Kecamatan Tundan Utara diikut sertakan ya dalam lomba perpustakaan tingkat Kabupaten Minahasa. Penilaian lomba dilakukan langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Ibu Martina Watok Dodokambe Lengkong SE, sebagai motivator minat baca dan pembina Taman Bacaan Masyarakat atau Pojok Baca pada Senin 3 Agustus pagi. Bu Martina bilang kegiatan ini adalah upaya pemerintah Kabupaten Minahasa bekerjasama dengan TPPKK Minahasa dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan desa sebagai pusat literasi, edukasi, informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai penggerak literasi keluarga, motivator peningkatan minat baca, juga pembina TBM dan pojok baca, Ibu Martina mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan baca sejak usia dini di lingkungan keluarga dan masyarakat. Juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan keberadaan perpustakaan desa sebagai sarana menambah wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui sinergi antar pemerintah, TPPKK, dan masyarakat, harapan perpustakaan desa tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi bisa menjadi pusat kegiatan edukatif yang mampu mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Sementara Hukum Tua Desa Kembuan Olke Teske Walalangi bilang semoga keikutsertaan perpustakaan desa Kembuan ini bisa meraih yang terbaik dalam lomba ya. Dan juga terhadir Kepala Dinas Perpustakaan Minahasa Dr. Randa Ria Suwarni MSI, Camat Tundan Utara Peter Koro SPI MAP, penanggung jawab Perpustakaan Desa Kembuan Eden Lengkong, dan tim penilai.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari